0: Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita. Jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau bertindak lawan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Kofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape itu terdiri dari tiga bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidang. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan pribadi haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anung Suma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham domain kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, bukannya, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya, semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purwaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purwaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah. Sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. orang jadi takut. Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
13: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga 1.190 triliun rupiah dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka 10.635 triliun rupiah. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus 17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-menderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini setelah kita mengikuti penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, sesaat lagi di jam 9 nanti kami akan hadirkan dialog pagi ini dengan topik pentingnya keberlanjutan MBG bagi murid. Dengan narasumber yang akan hadir di studio, ada Pak Markus Kari SPD selaku guru SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. So, informasi untuk Anda pendengar yang mau ikuti siaran kami melalui YouTube RRI Alor atau bisa mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital. Silakan bisa juga berkomentar atau masukan sarannya bisa nanti langsung di kolom komentar atau bisa WhatsApp 081339027972. Di jam 9 nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, so tetap pantau terus Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Atau bisa juga berkomentar di akun Facebooknya RRI.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sehat itu pilihan bersama, masa depan generasi our di tangan kita. Pendengar, dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Pemuda Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Distrik Alormeng inisiasi pawai bebas tembakau sedunia pada tanggal 28 Mei 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, yang berlokasi di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Mari berjalan bersama, serukan udara bersih dan wujudkan alor yang sehat tanpa asap rokok. Acara terbuka untuk seluruh masyarakat, pelajar, pemuda, dan komunitas. Ayo ajak keluarga dan tetangga Anda. Pantau terus RRI Alor untuk informasi titik lokasinya depan Masjid Kadelang dan rute pawai sepanjang jalan protokol Kalabahi sampai finish di lapangan mini Kalabahi. Sampai jumpa di Garis Star. Salam sehat dari Pemuda GMAHK Distrik Alor.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Yo yo! Remaja!

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Dan di pagi hari ini pada pukul 9, kita sudah ada di pukul 9 lebih 17 menit. Dan kami akan hadirkan dialog pagi dengan topik pentingnya keberlanjutan MBG bagi murid. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio ada Pak Markus Kari SPD selaku guru SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi yang sudah ada di studio. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Kak Veronica.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih Pak?
1: Puji Tuhan, kabar selalu baik.
0: Oke, luar biasa ya. Ini kali kita akan bahas ya terkait dengan pentingnya keberlanjutan MBG bagi murid ya di sekolah. Pak, mengapa nih MBG itu sangat penting bagi murid di sekolah Pak?
1: Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Salam hormat dari Romo Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi untuk seluruh keluarga besar RRI yang terus mengundang kami berbicara terkait dengan program-program maupun program-program baik dari pemerintah maupun dari sekolah. Untuk secara khusus hari ini terkait kita bicara soal MBG, memang untuk betapa pentingnya MBG untuk bagi para siswa atau di para murid, memang ini merupakan salah satu program pemerintah, program Presiden Bapak Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan sebagai warga negara tentunya pasti kita patuh dong terhadap program pemerintah. Dan saya baik secara pribadi maupun kelembagaan merasa bahwa program ini memang sangat penting bagi kami, khususnya bagi para murid. Karena mengapa? Memang kami dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar itu tingkat kedisiplinan kami sangat tinggi. Nah, untuk itu bagi para murid yang mungkin saja ketika mereka bangun pagi terlambat atau katakanlah buru-buru ke sekolah, tidak menikmati sarapan ya. Nah, ini program hadir, program MBG hadir ini sangat penting bagi mereka. Nah, sehingga kita bicara soal penting dan tidaknya untuk MBG bagi para murid ya sangat penting bagi mereka, seperti itu.
0: Okay. Tapi dari segi dunia pendidikan sendiri, Pak melihatnya apa nih manfaat MBG ini kira-kira untuk murid?
1: Ya. Dan kalau untuk pendidikan ya dari segi pendidikan ini banyak ya. Karena untuk manfaat MBG sendiri ya, kalau kita bicara soal manfaat dari berbagai segi pasti ada banyak. Namun kalau kita bicara soal pendidikan itu kan pasti kita bicara soal kegiatan proses belajar mengajar. Nah, itu manfaatnya sangat besar karena kadang-kadang para murid ketika mereka di jam istirahat atau di sudah di jam setelah jam istirahat di jam 10-11 begitu, itu kan mereka kadang merasa lapar, haus dan lain sebagainya. Nah, ketika program MBG ini hadir, kami berlakukan, kami khususnya SMA Katolik itu berlakukan di setiap jam istirahat. Nah, itu harus menikmati MBG itu. Nah, sehingga ketika istirahat masuk atau di jam 11-12 kadang sampai kami itu KBM-nya sampai jam 13.35 ya. Nah, karena program ini hadir, kami jam istirahat perpanjang 10 menit istirahat, sehingga kami pulangnya di 13.45 atau jam 1 lewat 45 menit. Nah, ini program hadir menahan mereka untuk apa, menahan mereka lapar gitu. Jadi sehingga mereka fokus untuk ke kegiatan belajar mengajar itu lebih besar ketimbang fokus ke perut mereka. Ya, jadi memang manfaatnya sangat sangat luar biasa untuk MBG di segi pendidikan begitu Pak. Nah, selain segi pendidikan juga di kesehatan. Nah, kesehatan memang kita apa namanya, anak-anak yang para murid yang kadang biasa datang ketika di apel pagi ataupun di upacara Senin ya, itu mungkin saja mereka terburu-buru dan tidak menikmati sarapan pagi, itu kadang mereka pingsan, ya, kemudian sakit dan lain-lain. Nah, MBG ini hadir untuk menjawab apa namanya yang menjadi kebutuhan mereka. Begitu, walaupun dia di jam 10.15, ya kan? Nah, tapi paling tidak ketika walaupun mereka terburu-buru, mereka bisa bertahan dan di jam 10.15 itu mereka bisa menikmati.
0: Nah, ini sebagai guru ya di sekolah, Pak. Semenjak MBG ini ada dan sudah nih diterapkan di sekolah-sekolah, Bapak melihatnya bagaimana nih dengan adanya MBG, terus kemudian anak-anak itu antusias untuk belajar?
1: Sangat antusias sekali, Kakak. Bahkan justru seharusnya itu kan para koordinator atau apa namanya koordinator atau anggota yang bertanggung jawab terkait dengan program MBG di sekolah ini, itu seharusnya di jam istirahat itu anak-anak tidak boleh keluar seharusnya. Nah, mereka yang mengantar ke kelas per kelas. Tetapi antusias anak-anak itu pas jam istirahat itu mereka langsung serbu. Mereka langsung serbu, kemudian mereka antar ke kelas mereka sendiri. Nah, apa namanya, ketika MBG ini hadir di awal-awal di bulan tahun lalu, ya, saya lupa bulan September Oktober tidak salah, itu ketika MBG ini hadir di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, itu para guru, kepala sekolah dan juga para murid itu antusias sangat besar. Mereka menerima kehadiran program ini dengan penuh sukacita, bahagia, bangga begitu. Dan sempat mereka membuat video ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo bersama Bapak Wakil Presiden terkait program ini. Dan mereka berharap program ini terus berlanjut dan menu yang disajikan itu, Kak, itu berubah-ubah, maksudnya
0: bervariasi.
1: Ya, bergantian begitulah. Nah, jangan tiap hari menu ayam terus atau sayur ini terus begitu. Maksudnya bergantian menunya sehingga mereka punya rasa terkait dengan menu itu tidak puas
0: itu.
1: Ya begitu, mereka tidak monoton begitu, ya. Kadang kita orang dewasa pun seperti itu, kalau makan ikan terus kan pasti tetap merasa puas begitu, ya. Atau merasa gimana ya, barang biasa begitu, tidak mau ganti menu lagi begitu dan sebagainya. Jadi mereka sangat antusias dan memang apa namanya, untuk di sisi lain juga di kehadiran juga sama, Kak. Di kehadiran juga, Kak, terkait dengan kehadiran program kehadiran ini, ya, absen kelas, terkait dengan kehadiran program ini untuk tingkat absennya berkurang, bahkan ada kelas yang hadir semua, tidak ada yang absen.
0: Karena dengan adanya MBG nih harus semangat sekolah begitu, berarti menambah nih semangat sekolah mereka ke sekolah.
1: Iya, begitu. Jadi karena kalau misalkan mereka tidak hadir itu kan pasti MBG apa porsinya tetap ada, tetap di bawah dan itu yang mengatur semua di koordinator. Nah, jadi antusias mereka itu memang mereka kehadiran mereka luar biasa, kan. Mungkin karena MBG.
0: Ya, jadi antusias mereka untuk menerima MBG juga ada, terus sekolah juga ada, tapi ke belajarnya apakah itu juga makin semangat atau belajarnya berkurang?
1: Itu sudah pasti, kan.
0: Makin
1: sudah
0: semangat.
1: Pasti, makanya yang dari awal saya sampaikan tadi, apalagi di jam-jam 10, 11, 12 itu kan jam yang notabene kita sudah semangat kita itu hampir sudah hilang begitu, kan. Apalagi kalau di saya guru matematika itu ada satu dua kelas ya yang KBM-nya itu diambil di jam 11.20 sampai 1.35, Kak. Itu jam-jam begitu di matematika. Tapi dengan kehadiran MBG ini mereka tidak mereka sudah tidak fokus lagi ke perut di jam-jam itu. Justru mereka lebih fokus ke
0: belajar.
1: Pelajaran, mata pelajaran. Jadi itu yang kemudian membuahkan hasil kami SMA Katolik Santo Yosef Kalabai berprestasi di apa, bidang akademik maupun non akademik, yang beberapa waktu lalu kami sudah sampaikan puji Tuhan kami di hasil ujian tes kemampuan akademik TKA lolos 15 besar tingkat provinsi dan satu-satunya SMA dari Kabupaten Alor. Bukan hanya itu, tapi dari 15 besar itu kami peringkat 6 tingkat provinsi. Nah, itu yang selamat mungkin karena untuk kehadiran itu juga.
0: Iya. Nah, ini juga ya sangat menarik nih Pak bilang tadi, karena memang ada pelajaran-pelajaran yang memang menguras pikiran ya, benar-benar betul, yang ada di jam-jam yang itu membuat anak-anak sepertinya jam-jam untuk istirahat, tapi dengan adanya MPG ini juga kita mau konfirmasi nih. Apakah ini benar dengan hadirnya MPG ini juga meningkatkan konsentrasi? Karena kan memang tadi sudah juga Pak sampaikan di jam-jam seperti itu, apalagi sudah habis makan siang nih Pak. Apakah Pak pernah mendapati ini sebagai guru di sekolah, mendapati anak-anak itu ketika habis makan mengantuk apa atau lebih meningkatkan konsentrasi mereka untuk belajar? Kak,
1: jadi itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kadang ada murid, ada beberapa kelas. Misalkan contoh ya Kak, ada satu kasus, bukan kasus ya, semacam persoalan kecil lah. Katakanlah MBG datang terlambat. Nah, kita kan berlakukan MBG di jam istirahat. Nah, ketika jam itu MBG belum datang, maka kita akan menunggu di jam pulang. Nah, jadi satu kasus ketika saya mendapatkan di kelas, setelah istirahat masuk, pergantian di jam saya di matematika itu, anak-anak justru kurang fokus terhadap mata pelajaran. Nah, ketika MBG, mobil MBG tiba, mereka semua berteriak, Pak, kita makan dulu. Nah, ini kan maksudnya bahwa itu yang saya bilang tadi di awal. Ketika MBG ini belum ada waktu itu, belum hadir, maka mereka akan fokusnya kepada perut. Nah, karena memang kesiapan kantin, ya, kesiapan kios di sekitar itu kan kadang-kadang anak yang kita punya peserta apa, murid yang dari kelas 10 sampai 12 itu ada kurang lebih 500, dengan kantin yang begitu kecil, kios yang begitu kecil kan tidak bisa menampung ya mungkin snack atau nasi kuning kan, nasi putih yang harga 5.000, 10.000 kan tidak bisa menampung. Nah, dengan kehadiran MBG ini yang kemudian menjawab persoalan perut anak-anak. Nah, itu yang kemudian saya tadi sampaikan bahwa manfaatnya sangat besar untuk berbagai segi, khususnya di bidang pendidikan yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kasus yang saya ceritakan tadi, kemudian di pertemuan berikut MBG datang tepat di jam istirahat, mereka makan, dan setelah jam istirahat pergantian jam saya tidak ada masalah. Nah, ini yang kemudian saya dapatnya di situ. Jadi bukan ketika mereka makan habis mereka ngantuk, dan tidak, justru mereka lebih semangat.
0: Ya, jadi karena kan ada juga tuh yang habis makan langsung ngantuk.
1: Ada kan seperti itu. Tapi puji Tuhan di SMA Katolik tidak sampai seperti itu. Cuman yang jadi keluhan anak-anak itu, mereka kadang bilang, Pak, ini menunya begini-begini terus.
0: Oke, menunya
1: lain-lain. Ya, tapi itu ada ruang kita menyampaikan kepada pihak SPPG itu melalui koordinator kami.
0: Oke, ini ada ya tanggapan dari murid terkait menunya. Selain mungkin menu, ada tidak dari murid tanggapan-tanggapan terhadap MBG, Pak?
1: Untuk yang positif banyak, Kak. Untuk yang positif banyak. Untuk yang negatif sampai saat ini belum ada. Jadi yang bukan negatif ya, maksudnya yang kejadian-kejadian itu tidak sampai sekarang. Tapi lebih banyaknya kepada menu. Kadang menunya sama semua setiap hari begitu ya, Kak.
0: Jadi ini mungkin catatan ya bagi pihak MBG-nya buat bervariasi begitu, atau mungkin
1: dan itu
0: ahli
1: memang kemarin
0: gizinya.
1: Dan itu memang kemarin melalui koordinator kami juga sudah menyampaikan. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk SPPG Watamelangnya yang sudah terus kerjasama dan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah.
0: Kalau dari guru-guru sendiri, untuk mungkin ada tidak menilai kualitas dari MBG sendiri, Pak? Mungkin
1: sampai saat ini ya, Kak. Mm-hmm. Untuk sampai saat ini kami mengikuti arahan dari Romo Kepala Sekolah. Untuk kualitas dari satu porsi ke porsi yang lain itu kami sampai saat ini tidak punya kewenangan sampai di situ, kan. Okay. Karena memang untuk menilai itu kan pasti orang yang ahli gizi dulu, Kak.
0: Okay, okay. Nah, untuk kalau harapannya nih, harapannya ke depan MBG ini akan terus berlanjut atau bagaimana nih untuk
1: ya,
0: anak-anak sekolah?
1: Ya, sudah pasti sesuatu yang ya, apa namanya, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang kemudian kita mulai ya tidak boleh mundur. Ya, dan itu konsep yang kami pegang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, walaupun ada beberapa hal yang ya ada kemunduruan. Nah, maksud saya konsep ini yang kemudian saya cobalah kepada program ini, ya kalau sudah berlanjut seperti ini ya ngapain berhenti gitu. Ya, berlanjut terus walaupun presiden berganti presiden, kalaupun memang program ini dinilai baik ya dan apa namanya bermanfaat untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk khususnya untuk para pelajar ya. Apalagi MBG ini bukan hanya anak sekolah SD, PAUD sampai apa? PAUD sampai
0: SMA.
1: SMA. Tapi saya dengar kemarin itu di apa namanya? Balita, bayi-balita
0: iya,
1: juga ada.
0: Busui. Nah,
1: ternyata sudah ada
0: Bumil
1: juga.
0: Aja.
1: Nah, maksud saya ini justru baik karena negara hadir itu kan memenuhi, menjawab kebutuhan daripada rakyat, masyarakat sendiri. Sehingga ya, saya berharap program ini terus berlanjut. Tapi Kak, banyak yang titip pesan nih.
0: Ya,
1: kalau
0: ini
1: berlanjut,
0: ada juga,
1: nah,
0: ada
1: apalagi,
0: juga beberapa yang bertanya nih.
1: Iya, banyak yang titip pesan. Kalau program ini terus berlanjut, ya bagaimana dengan kami yang di pelosok? Ya, ada saudara-saudara saya yang dari Pantar, katakanlah. Nah, tadi saya sudah sampaikan, saya sudah jelaskan kepada mereka bahwa beberapa bulan lalu ada utusan ya, saya sudah mendapat informasi itu, ada utusan dari BGN Pusat mengirim timnya ke wilayah-wilayah pelosok, Kak, di wilayah-wilayah 3T. Khususnya saya di wilayah Pantar itu ada beberapa desa yang sudah disurvei lokasi untuk dibangun SPPG. Dan saya berharap mungkin tahun inilah sudah bisa masuk untuk
0: ya,
1: supaya anak-anak ya, anak-anak saya ya yang ada di wilayah Pantar juga bisa merasakan program ini.
0: Tidak saja di wilayah Pantar ya, di wilayah pegunungan juga
1: ya,
0: banyak
1: sudah
0: yang
1: pasti,
0: bertanya. Ini bagaimana nih
1: dengan?
0: Minta
1: maaf ya, betul. Kemarin di alur timur laut ya, Kak, ATL di Pido saya tidak salah itu, kemarin juga saya dapat komunikasi. Cuman katanya ada ya masih administrasi yang diurus dan lain sebagainya. Saya berharap pemerintah daerah juga keseriusan untuk menjawab program ini apa? Karena kalau itu yang saya bilang tadi, Kak, kalau program ini masuk kemudian kita tidak siap menerima, ya otomatis program ini tidak bakalan apa? Terrealisasi gitu,
0: iya,
1: kan. Jadi kita harus menerima. Justru kalau lebih baiknya kita jemput, Kak. Kita jemput program itu datang. Nah, itu yang atau orang biasa bilang jemput bola, Kak. Seharusnya seperti itu ya. Saya berharap kolaborasi pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat ini bisa berjalan
0: dan bisa apa ya, bisa di semua daerah
1: ya,
0: semua desa begitu,
1: semua desa
0: di pelosok pun
1: ya,
0: dapat. Ini tadi ada yang bertanya ya, tapi sudah dijawab nih sebagai guru nih, karena dari Santo Yosef sendiri sudah merasakan dampak dari MBG nih, bagaimana dengan sekolah-sekolah di pelosok? Tapi
1: ya,
0: sudah
1: itu
0: dijawab
1: tadi, kan. Ini kan harapan kita, Kak, toh harapan kita, karena memang ya saya biasa menikmati itu, saya kalau menikmati ya melihat atau mendengar atau melihat saudara-saudara yang di pelosok itu kan pasti ya rasa berbagi juga tuh, Kak. Nah, saya ini, Kak, satu lagi, Kak, kita ini kan untuk porsi guru kan sebenarnya ada, Kak, porsi guru sebenarnya ada, tapi untuk realisasi sampai sekarang ini kan belum ada. Nah, belum ada, sehingga maksud saya itu juga harapan juga, karena memang kami para guru juga butuh tenaga dong.
0: Iya, kan
1: butuh
0: ngajar,
1: ya,
0: tidak hanya anak.
1: Karena memang apa namanya itu kemarin atau beberapa bulan lalu diundang pun di mana-mana saya selalu bicara porsi MBG untuk para guru juga ada. Itu sudah diatur juga, dan sampai saat ini belum ada, dan saya berharap kalaupun memang itu ada dan itu di

0: apa yang harus dilakukan guru atau sekolah.
1: Ya, jadi apa ya? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan seharusnya bagi saya, karena begini, sebelum MBG ini ada, sekolah ini sudah ada di luar. Nah, jadi yang saya tadi sampaikan di awal, saya tadi jelaskan di awal bahwa MBG hadir ini untuk menjawab istilahnya perut anak-anak yang tadi keluhan-keluhan yang saya sampaikan. Sehingga kalau anak-anak merasa bahwa dia ke sekolah itu karena MBG, kemudian dia tidak mengharapkan mata apa pelajaran atau materi dari para guru, nah ini sebetulnya tidak perlu. Nah, sebetulnya tidak perlu karena memang untuk apa namanya, untuk masalah yang seperti ini, yang apakah anak-anak mau belajar atau tidak, tujuan dia ke sekolah itu untuk MBG atau tidak, itu sebenarnya tidak perlu kita sampai di situ. Karena memang ya mereka mau bersekolah. Nah, apakah ada kriteria atau kategori yang bisa kita melihat anak itu dia ke sekolah itu karena MBG ataukah karena pelajaran? Nah, karena kalaupun memang itu ada kriteria yang kita bisa ukur, oke lah. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu kita apa menjustifikasi, ya bahasanya menjustifikasi seseorang itu, kamu nikah ini ke sekolah karena MBG. Padahal kita tidak tahu, padahal dia pergi ini ada belajar, begitu. Kecuali anak ini pergi sekolah, pas MBG itu ada baru dia pergi sekolah. Atau misalnya MBG masuk jam 9 ya, nah jam 9 baru dia ke sekolah. Terus dia makan habis, dia langsung pulang. Nah itu baru bisa dijustifikasi. Tapi kalau dia pergi di apel pagi, kemudian dia datang walaupun dia tidak belajar ya, dia mungkin duduk saja. Kalau itu hal yang wajar bagi anak-anak. Tapi bukan berarti bahwa kita kasih tinggal begitu, tidak. Kita harus punya peran guru di situ, nah, dia belajar.
0: Nah,
1: soal MBG
0: juga
1: dan tidak itu yang saya bilang tadi. Ini kan program yang datang, yang kemudian sekolah terbuka untuk program ini masuk, sehingga anak-anak bisa menikmati di situ program. Jadi saya berpikir pertanyaan ini tidak perlu seharusnya. Okay. Kecuali kita ada kriteria atau ada kategori yang bisa memastikan seseorang ini atau anak murid ini ke sekolah karena MBG, bukan karena pelajaran.
0: Bagaimana nih peran orang tua? Mungkin dari guru sendiri mungkin ada masukan atau ada ini untuk orang tua nih, peran orang tua dalam mendukung keberhasilan MBG ini.
1: Iya. Baik, ini sangat penting juga untuk sangat penting untuk saya jawab juga untuk peran orang tua ini. Jadi memang untuk pendidikan, untuk pendidikan di satu lembaga itu tidak mungkin berjalan kalau hanya guru dan siswa. Harus ada orang tua sebagai pendukung sekolah. Nah, untuk MBG bagaimana? Nah, MBG itu yang saya bilang tadi. Di sekolah, di lembaga pendidikan berjalan itu kalau ada guru, murid dengan orang tua. Nah, begitu juga dengan MBG. Kalau karena anak-anak ini kan biasa dia ini kan masih kategori istilahnya mengikuti. Nah, kalau anak-anak ini mau menikmati itu biasanya dia tanya orang tua. Nah, sehingga peran orang tua itu ada di situ. Nah, belakangan ini yang jauh sebelumnya program ini jauh sebelumnya itu ada program MBG hadir di berbagai wilayah, itu ada kasus-kasus ini dan itu. Bahkan kita di Alur juga pernah sempat ada ya di salah satu sekolah, dan SPPG itu ditutup sementara oleh pihak pemerintah. Entah sudah dibuka atau belum, saya belum tahu. Tapi ini yang peran orang tua itu ada di dalam. Dan saya bersyukur dari kasus itu orang-orang tua punya berbagai pemikiran, yang kemudian pemerintah hadir, kemudian menutup sementara

0: tidak hanya di bidang pendidikan bahwa sudah daftar anak kemudian harus awasi dia, lihat dia dan lain-lain, tapi MBG juga. Nah, ketiga, anak-anak kan kita orang tua kan sebelum anak-anak menikmati MBG ini kan pasti sudah pernah pemeriksaan apa berat badan ya, tinggi badan, terus kesehatan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan ketika dia setelah menikmati. Nah, setelah dia menikmati MBG ini mungkin ada jadwal rutin dalam pemeriksaan kesehatan, katakanlah di program keluarga misalkan. Nah, itu coba apakah ada perubahan, atau tidak, seperti kami di sekolah seperti itu. Ya. Jadi peran orang tua juga sangat penting di dalam.
1: Gitu. Oke, jadi sangat penting ya untuk melihat juga ada tidak perbedaan yang terjadi saat belum ada MBG dan sudah anak ketika ada MBG. Kemudian baru bisa dilihat bagaimana gitu keberlanjutannya. Apakah ini berdampak positif ya bagi
0: positif
1: anak
0: atau tidak MBG ini. Gitu.
1: Oke, terakhir nih, apa saran guru agar program MBG ini semakin baik ke depan, Pak?
0: Ya, ini yang paling pertama, Kak. Ini saya meneruskan titipan pesan dari kawan saya. Saran yang pertama, ya ini mungkin lawakar sedikit, Kak. Tapi tidak apa-apa ya.
1: Okay.
0: Honor, katanya honor koordinator itu dinaikkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari guru-guru saya di pedalaman itu sama seperti yang tadi saya sampaikan juga, program ini berlanjut maka harus ada pemerataan di semua wilayah, Kak. Karena keadilan sesungguhnya itu tidak hanya 1-2 orang tapi semua orang dapat. Nah, sehingga saran yang pertama tadi saya sampaikan, saran yang kedua itu pemerataan harus masuk ke pelosok-pelosok. Dan saran yang ketiga, pihak BGN kemudian bisa mempertegas kepada SPPG untuk paling tidak semua porsi yang kemudian mau di apa namanya dibawa ke sekolah itu betul-betul sudah diperhatikan, sudah dilihat dengan
1: sesuai
0: jelas
1: SOP.
0: Ya, sudah sesuai dengan SOP baik dari gizi, apa sehat dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut paling yang terakhir pastinya ya komunikasi, kolaborasi antara pihak SPPG, pihak BGN dan juga pihak lembaga pendidikan dengan pihak sekolah itu terus berjalan sehingga apapun kejadiannya, apapun permasalahannya, tentunya pasti bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu saran dari guru. Dan terakhir, yang tadi saya sampaikan di beberapa part tadi, porsi untuk guru, saya pertegas lagi, kalaupun ada, bisa disalurkan juga untuk kami para guru. Terima kasih.
1: Semua ya, tidak hanya oleh kelas, tapi semua. Oke, itu saran dan juga pesan terakhir ya untuk mungkin ini untuk pihak BGN-nya atau pihak SPPG-nya. Dan pendengar pemirsa, tidak terasa ya kita sudah berbincang sejauh ini dengan topik kita yang hari ini kita angkat, yaitu pentingnya keberlanjutan MBG bagi murid dengan narasumber Pak Markus Kari SPD selaku guru SMA Katolik Santo Yosef Kalawahi di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ya bisa menjadi catatan-catatan juga, bisa menjadi perhatian kita bersama, tidak saja guru, sekolah, dan kita juga bisa menggarisbawahi bahwa MBG ini sangat penting dan berdampak. Mungkin bisa SMA Santo Yosef jadi testimoni ya, dengan adanya MBG ini sudah ada banyak perubahan, salah satunya juga yang tadi sudah disampaikan dengan tingkat fokus anak-anak yang sudah makin membaik di jam-jam yang mau dibilang angker ya. Jam-jam mengantuk, jam-jam lapar, tapi itu sudah bisa di ini dengan baik. Dan ini kita juga berharap untuk bisa ada pemerataan sampai di pelosok-pelosok negeri, karena memang sekolah-sekolah juga ada di pelosok negeri dan anak-anak di sana juga sudah sangat membutuhkan, biar program yang sangat bagus ini bisa merata di Kabupaten Alor. Oke, terima kasih Pak sudah hadir untuk berbagi.
0: Oh ya, satu lagi Kak, mungkin saya sampaikan terima kasih juga kami SMA Katolik Santo Yosef Kalawahi untuk tahun pelajaran yang baru. Salam dari Romo, saya sampaikan melalui kesempatan ini. Kami SMA Katolik Santo Yosef Kalawahi sudah mulai buka pendaftaran pada 2 Juni nanti. takut untuk mendaftar di SMA Katolik Santo Yosef Kalbae karena kami sudah membuktikan dan prestasi terakhir adalah untuk tahun 2026 kami mendapatkan satu prestasi yang membanggakan yaitu sebagai sekolah model di SMA Katolik. Okay. Terima kasih.
1: Wow, nice. Oke, okay, jadi untuk yang mau mendaftar juga silahkan ya bisa mendaftar ke SMA Katolik Santo Yosef Kalbae. Oke, okay, terima kasih Pak sekali lagi pendengaran juga pemirsa, saya Monica Lana, ada operator Pak Willy di studio mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan
2: Alor pagi ini.
3: Alor pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio Sepak.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi awal. Pendengar, di pagi hari ini saya Monica Lanmai mengucapkan terima kasih mewakili rekan kerja yang bertugas di Alor pagi ini. Mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti siaran kami dari jam 5 subuh hingga di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan lanjutkan lagi siarannya di sore hari di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nanti dalam program Alor Sore. So, selamat menikmati aktivitas Anda di siang hari ini sambil ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Semangat selalu untuk menjalani aktivitas di siang hari ini. Jangan lupa untuk makan minum ya, dan sedikit beristirahat agar bisa melanjutkan hari dengan penuh semangat di hari ini. Oke, saya Monica Lanmai pamit undur diri.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Attambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Attambua Pagi Ini, setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.

Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Me se habla.

1,5 RRI 2 informasi dan

0: yang ada di NTT. Akan hadir Ibu Nuki Levante, Direktur Eksekutif Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat Indonesia, dan juga kami akan hadirkan juga bagaimana menurut Ibu Frida Roman, Sarjana Hukum, Aktivitas Perempuan dan Program Ofisial Yayasan UDM dalam dukungan pemerintah yang sangat krusial dalam mengubah paradigma masyarakat dalam membongkar suatu hambatan struktural yang membelenggu perempuan di tingkat akar rumput. Sehingga untuk pendengar, menurut Ibu Nukila Evanti, Ketua Inisiasi Masyarakat Adat atau disingkat IMA, perjuangan hak asasi perempuan di wilayah adat terhambat oleh sistem patriarki ganda, yakni budaya lokal dan dominasi korporasi, sehingga perempuan adat menghadapi hilangnya ruang hidup, kekerasan serta pemiskinan akibat perampasan seperti tanah ulayat dan pembangunan yang tidak sensitif terhadap hak mereka. Sehingga ada poin-poin seperti dari hal itu, menurutnya advokasi Nukila Evanti memperjuangkan hak asasi seperti pemberdayaan ekonomi dan hukum. Yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas perempuan adat seperti yang dilakukan pada masyarakat yang ada melalui pelatihan hukum, kesadaran hak dan dukungan UMKM agar mandiri secara mandiri. Dan juga harus melawan marginalisasi peran berdasarkan pengalaman masa kecilnya yang ia ceritakan agar mandiri secara ekonomi. Yang melihat budaya di mana perempuan ditempatkan warga kelas 2, ya terus menyuarakan kesetaraan agar perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta perlindungan hak atas sumber daya yang ada, sumber daya lokal yang bisa dihadirkan.
1: Stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki. Laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah, itu yang pertama. Itu sangat mengakar, ya. Mengakar tidak cuma di NTT aja, tapi di Indonesia ada, kita punya namanya budaya patriarki tersebut. Kemudian itulah yang menyebabkan, ya, akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi, kan. Jadi kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan, anak usia masih di bawah 17 tahun, which is adalah anak-anak, usia anak, dinikahkan dengan alasan misalnya jangan sampai apa, biar untuk apa, ya, biar nggak harus menikah gitu, kan, karena harus melayani laki-laki. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah, ya, di keluarga. Jadi mereka itu hanya menunggu suaminya dari memancing ikan, menangkap ikan di laut misalnya, di rumah mengurusi anak-anak keluarga. Nah, itu budaya-budaya seperti itu yang ini harus kita hapus, ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran apa namanya, masyarakat perempuan itu agar mereka tidak punya pendidikan. Kalau orang nggak punya pendidikan, dia kan nggak bisa kerja, kan, Henti. Dia kalau nggak punya pendidikan, dia nggak tahu informasi, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak tahu kontrak. Oh, ini ada loh, sebentar lagi ada apa, ada proyek pengurukan pasir di pesisir, katakanlah di mana ini, di pulau mana gitu, kan. Dia tidak bisa baca kontrak, gimana dia tahu coba apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia. Dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya gitu, kan. Dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi, bahwa misalnya ada berapa perempuan, aduh, sampai ada anak laki-laki, kamu harus, kita punya anak laki-laki dan keluarga, itu namanya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi apa, ya, perempuan itu jadi disingkirkan terus. Nah, itu kekerasan banyak hal, ya. Apalagi misalnya dengan kekerasan seksual, ya, itu paling banyak saya sebutkan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman, ya. Sebenarnya mereka kalau bisa keluar malam gitu, kan, keluar malam itu kan sebenarnya siapa pun bisa kan ngasih bukan-bukan, tapi kalau ada situasi ada pelecehan, nah itu yang harus kekerasan, diskriminasi maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki, laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah itu yang pertama, itu sangat mengakar ya, mengakar cuma di NTT aja tapi di Indonesia ada, kita punya namanya budaya patriarki tersebut. Kemudian itulah yang menyebabkan ya akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan.
0: Ya pendengar Prof. Satu Herari Hatambua, demikianlah dari Nugila Evandi, Direktur Utama Inisiasi Masyarakat Indonesia atau yang sering disingkat IMA. Menurutnya ketua ini harapan dan dalam perjuangan hak asasi di tengah budaya patriarki berfokus pada kesetaraan dan juga pengakuan hak perempuan adat serta harus ada perlindungan dari marginalisasi ekonomi dan lingkungan. Sehingga perjuangan ini diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, penghapusan stigma, menolak pandangan bahwa perempuan hanya berada di ranah domestik. Sehingga Nugila juga menyoroti perlunya ada pemberdayaan perempuan adat agar mandiri secara ekonomi dan tidak rentan terhadap stigma atau eksploitasi, dan juga ada kendala-kendala yang sering dihadapi oleh anggotanya, Inisiasi Masyarakat Adat Indonesia yang dijalankan.
1: Oke, kendala yang saya hadapi terutama untuk isu-isu tentang perempuan adat ya dan komunitas budaya ini, karena ini kan sekarang ini sedang banyak menghadapi namanya proyek-proyek banyak-banyak proyek ya, proyek strategis nasional, extractive industry dan sebagainya itu. Nah, perempuan itu kurang dilibatkan dalam proses-proses seperti itu gitu ya. Dalam hal untuk mendapatkan persetujuan atau apa namanya untuk memahami apa dampak proyek buat mereka gitu. Proyek itu semua baik ya, tapi tolong buat teman-teman di luar masyarakat sipil gitu ya, tolong berikan apa ya bahwa hormati hak masyarakat lokal, komunitas budaya, masyarakat adat di suatu daerah, karena mereka harus dimintain persetujuan atau konsultasi mereka dengan baik-baik gitu ya. Itu tantangan, termasuk tantangan kami juga ya, karena kadang-kadang dalam satu ada proyek itu datang, masyarakat itu terbagi, divided antara yang pro dan kontra, jadi itu tantangan juga. Di satu sisi perlu adanya program-program pendidikan, informasi yang jelas buat masyarakat agar mereka mengerti tentang isu tentang peradilan adat, mereka mengerti bagaimana sistem rujukan kalau misalnya ini nggak berhasil nih di penegak hukum, kemana lagi mereka harus ngadu gitu loh. Nah itu penting, referral system namanya. Atau begini, korban kekerasan dia ngadu udah ke dinas tapi nggak dapat tanggapan, nah itu kemana mereka harus melaporkan referral systemnya, itu juga tantangan ya. Kemudian semua proyek-proyek pemerintah itu harus berperspektif gender ya, karena kalau perempuannya kita kuat ya, perempuan kuat, perempuan lebih berdaya, perempuan kuat secara ekonomi, itu sejahtera lah ya di mana-mana gitu loh, akan sejahtera lah suatu wilayah atau suatu apa ya, suatu tempat ya atau suatu keluarga gitu loh. Nah harapan saya ke depan itu lebih kepada agar lebih banyak ya kita melakukan suatu tuh berjejaring gitu ya, penting ya berjejaring loh saya. Berjejaring ya, perlu untuk semua orang harus berjejaring ya, kita nggak bisa hidup tanpa pebisnis gitu kan, dinas-dinas, masyarakat sipil, media, apalagi kita name ya, universitas dan sebagainya. Nah itu harus sama-sama kita buat program yang meaningful, yang bermakna ya, berdaya. Kalau skala prioritas, menurut saya itu penting ya, kalau dalam imam kita melakukan skala prioritas, apa yang paling bisa mentransformasi orang dari keadaan dia tidak baik menjadi lebih baik lagi. Dari keadaan dia tidak punya apa-apa, jadi mempunyai sesuatu gitu loh. Untuk kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, mereka secara yang lebih baik lagi.
0: Ya pendengar, menurut Nugila Deyanti, Levante bahwa dukungan pemerintah juga sangat krusial dalam mengubah paradigma masyarakat dan juga untuk membongkar hambatan struktural yang membelenggu perempuan di tingkat akar rumput. Dukungan nyata pemerintah tersebut ada langkah-langkah strategis seperti harus mendobrak budaya patriarki. Pemerintah didorong untuk selalu bersinergi dan mengubah paradigma berpikir yang bias gender serta bisa menekankan praktek-praktek budaya lokal yang membatasi ruang gerak perempuan. Serta ia menekankan pentingnya dukungan negara agar perempuan di NTT berani mengambil peran di ruang publik dan politik. Dan juga pemerintah daerah perlu memastikan adanya payung hukum lokal seperti peraturan desa yang secara khusus bisa melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap dianggap itu suatu hal tabu. Dan juga pendengar, ketahanan pangan dan ekonomi desa melalui programnya dukungan pemerintah sehingga sangat dibutuhkan untuk memastikan kesetaraan hak dan inklusivitas termasuk pemberdayaan bagi kelompok rentan dan difabel di pelosok NTT. Dan untuk mewujudkan hal tersebut melalui pemberdayaan, beliau senantiasa selalu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil secara berkelanjutan.

Apa Sonde bantu? Potong sayur kah? Cuci piring kah?

Okay.

Dunia.

Menurutnya semakin

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget ya, sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
1: Lah, terus gimana dong?
0: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online, seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah. Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu. Perhatikan bunga dan denda agar kamu enggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan. Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
1: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru ingat, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
0: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

bergabung negara termiskin di dunia. Dalam edisi terbaru laporan prospek ekonomi dunia, negara termiskin adalah Sudan Selatan. Sudan Selatan sendiri secara resmi bernama Republik Sudan Selatan yang merupakan sebuah negara di Afrika Timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Juba, terletak di negara bagian Khatulistiwa Tengah, sebelah selatan. Negara termiskin di dunia, Sudan Selatan, telah dilanda kekerasan sejak didirikan pada tahun 2011. Negara yang kaya akan cadangan minyak ini, yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa, merupakan contoh nyata dari kutukan sumber daya alam, di mana kelimpahan sumber daya alam memicu perpecahan politik dan sosial, ketidaksetaraan, korupsi, dan peperangan. Mayoritas penduduknya bekerja di pertanian tradisional. Meskipun kekerasan dan peristiwa iklim ekstrim seringkali menghalangi petani untuk menanam atau memanen tanaman. Diperkirakan 9 juta orang, lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

0: Lah iya, lek ID itu loh.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Atembo di mana saja Anda berada, kini saatnya kita akan ikuti kita dalam penyampaian dinamika olahraga, informasi-informasi dunia olahraga yang kami hadirkan melalui Pro 3 Suara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya. And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but
1: chaos, confusion, reign in that city. Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
2: The club will support you unconditionally.
1: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerjaan kerja, terutama Holden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
3: Very fantastic, outstanding.
1: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
3: Is really fantastic.
1: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Jose Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Mark Bubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Bueno, pues satisfacción, inmensa satisfacción.
3: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
2: Para rubricar un tercer puesto que bueno, pues yo creo que el Villarreal quedó un.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
4: Quería tener que proponer para.
3: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
4: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Taki Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice. Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik. First set, zero
0: chance really on his service. Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir. Dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jane lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo Jane, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo Jane, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three, sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga, dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Kariaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: Iya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Kiri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Gen Grandmaster Noventra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Noventra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zee, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hantam Buah, ajang pesta terbesar sepak bola Piala Dunia 2026 akan menghadirkan wajah baru bagi sepak bola dunia. Turnamen 4 tahun ini tidak hanya menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, tetapi juga membawa sejumlah perubahan yang sangat mendasar dibanding edisi-edisi sebelumnya. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah utama bersama Kanada dan Meksiko, menjadikan Piala Dunia 2026 penuh tantangan sekaligus terobosan yang baru. Sehingga ada hal utama yang membedakan Piala Dunia 2026 dari turnamen sebelumnya. Piala Dunia umumnya digelar oleh satu negara, meski edisi 2002 pernah mencatat sejarah saat Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah bersama, dan pada tahun 2006 skala tersebut meningkat dengan keterlibatan 3 negara sekaligus. Yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Meski secara geografis berdekatan, dinamika politik di kawasan Amerika Utara belakangan turut menjadi sorotan menjelang turnamen. Dan juga FIFA resmi memperluas jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim. Konsekuensinya total pertandingan melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibandingkan 64 pertandingan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan format baru ini menghadirkan 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim serta tambahan 1 babak gugur, yakni babak 32 besar. Final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey setelah turnamen berjalan selama 39 hari, hingga lebih lama 10 hari dibandingkan edisi sebelumnya. Dan juga ada penambahan kuota peserta membuka peluang bagi negara-negara yang sebelumnya sulit menembus Piala Dunia. Beberapa negara seperti Tanjung Verde, Curaçao, Yordania, dan Uzbekistan dipastikan menjalani debut mereka di ajang tertinggi sepak bola dunia. Selain itu, sejumlah negara lain masih berpeluang lolos melalui babak playoff kualifikasi, termasuk Makedonia Utara, Albania, Kosovo, hingga Kaledonia Baru. Dan juga ada lainnya, yaitu Piala Dunia 2026 akan digelar di wilayah geografis yang sangat luas. Jarak antara kota penyelenggara menjadi tantangan besar bagi tim dan supporter, terutama jika dibandingkan dengan Qatar yang relatif kecil. Dua kota terjauh seperti Vancouver dan Miami dipisahkan jarak lebih dari 4.500 km. Beberapa tim bahkan harus menempuh ribuan kilometer hanya menjalani pertandingan fase grup, belum termasuk perjalanan dari dan ke base camp masing-masing. Selanjutnya, yaitu FIFA memastikan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disertai dua jeda minum wajib masing-masing pada menit ke-22 setiap babak tanpa memandang kondisi cuaca. Dan kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap suhu tinggi yang diperkirakan terjadi di sejumlah kota tuan rumah. Selanjutnya, yaitu tak semua supporter dipastikan bisa hadir langsung ke stadion. Sejumlah negara peserta seperti Iran dan Haiti terdampak kebijakan pembatasan perjalanan yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat. Meski demikian, para pemain dan ofisial tim tetap dijamin bisa masuk karena mendapat pengecualian khusus untuk ajang olahraga internasional. Dengan berbagai perubahan besar terhadap Piala Dunia 2026, diproyeksikan menjadi turnamen paling kompleks dan ambisius dalam sejarah FIFA. Di balik tantangannya, ajang ini juga membuka babak baru bagi sepak bola global, baik dari sisi kompetisi, penyelenggaraan, maupun pengalaman bagi penggemar di seluruh dunia.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Eh makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Woi, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Desa Adat Rateng Garo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Rateng Garo sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Rateng Garo. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Rateng Garo yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Rateng Garo memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Rateng Garo yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Rateng Garo selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Balapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntur sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan kerjasama.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis,
1: Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ada ritual di Kabupaten

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: hidup di NTT.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI ketemu di mana saja Anda berada. Di NTT bukan hanya kita kenal karena keindahan alamnya, namun juga karena kekayaan budaya serta kearifan lokal yang tetap lestari hingga saat ini. Nah, salah satu yang ada yang ataupun yang menarik ya, seperti pelestarian ekosistem laut dan pesisir ada di Kabupaten Lembata yang namanya Muros, buat tradisi pembagian wilayah laut yang menjadi zona inti yang sudah disebutkan tadi, dan juga ada Oba Mulung di Kabupaten Alor, dan juga pelestarian seperti hutan dan gunung menjadi kearifan masyarakat Gunung Muntis di Timur, menjaga hutan dan gunung, dan juga ada perlindungan sumber mata air seperti di daerah Manggarai, Barong Wae, ritual adat berkala untuk membersihkan dan merawat sumber mata air atau disebut Wae. Dan tradisi ini merupakan bentuk syukur sekaligus komitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar sumber air agar tidak kering atau tercemar. Ada di Sumba Barat Daya yang namanya Lende Ura, sebuah kearifan ekologis masyarakat di sekitar hutan lindung Gunung Yawila untuk mempertahankan kelestarian sumber air berkelanjutan demi mencegah kekeringan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Shop Remix.

0: adalah sebuah tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun, mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a. Adapun jenazah yang masuk kategori darat ta'a antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat ta'a. Karenanya,
1: ya pendengar Pro 1 RRI Ngantem Buah, tahan benu atau kemuke, hukum adat berupa denda bagi siapa saja yang merusak alam seperti menebang pohon sembarangan atau membakar hutan. Sanksi ini bisa berupa denda hewan atau ternak atau bahkan pangan yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus usaha memulihkan hubungan manusia dengan alam kita. Oke, dari semuanya masyarakat NTT mengenal nyata kearifan lokal yang berfokus pada pemulihan dan juga perbaikan hubungan sosial baik alam dan manusia itu sendiri, sehingga tradisi selalu menekankan pentingnya pengakuan kesalahan, tanggung jawab moral serta pencapaian sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat Floba Morata. Dan untuk mendengar, kita akhiri sesaat lagi dan jangan beranjak, karena pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Setelah itu, seperti biasa di penghujung siang hari ini, kita akan hadirkan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
2: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Pemerintah mendorong standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Bank Indonesia mendorong upaya literasi agar masyarakat berpikir adaptif dan berdaya saing. Amerika Serikat dan Iran menyepakati untuk membuka Selat Hormuz selama 30 hari ke depan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 25 Mei 2026, saya Rudy Zain.

Kepala Gering Serenyangki ya di Alor sore hari ini buat Anda di edisi tanggal 25 Mei 2026 buat Anda panas. Tapi kali ini kita bakal ngedangdut. Nah, pro dangdut adalah kita. Nah, kita bakal temani Anda semuanya ya, mengawali dengan Happy Asmara dengan Citro gitu kan. Ini dangdut enak banget nih versi remixnya ya. Dan yang boleh request Angki tunggu buat Anda semuanya di WhatsApp-nya RRI ataupun di sosial medianya Facebook ya, Angki tunggu. Ada ingat-ingat kamu dari Maisaka, ada juga Hesti ya, dengan kelepek-kelepek. Asik, kita putus aja boleh. Ada Niken Salidri dengan Ninggal Tresno, ada juga lagunya Vega Jelly, Terlalu Lama Kau Membiarkanku. Ada Gita Yobi dengan Playboy. Ada juga lagunya dari Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki. Terus juga ada Mimi Farah Bucin. Dan juga ada lagu dari Kalia Kamu Di Mana. Ada RPH dengan Diana, The Starlight, Asik Sama Om gitu kan. Boleh, Aki tunggu ya buat kamu semuanya di WhatsApp-nya RRI SP Alor dan juga di sosial media Facebook ya. Boleh DM, Aki tunggu. Dari sekarang

0: Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.
1: Babs, pulang kantor bareng yuk.
2: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
1: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
2: Waduh, itu catcalling tuh.
1: Oh, gitu ya.
2: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
1: Oke.
2: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
1: Gas.

ada Maisa, ingat-ingat kamu ini spesial buat Om Adi. Katanya lagi di atas foto nih, lagi dengar. Oke, siap. Tadi juga Inul Daratisa sudah diputar ya, berlian buat kakak Yui. Terima kasih yang lagi di Jawa katanya. Oke, lagi dengar streaming ya, terima kasih. Ya masih mereka juga yang masih tunggu ya. Ada kita dengan Flaboy, Flaboy. Terus juga ada Niken dengan Ninggal Tresno. Ada juga Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-laki. Mimi Farah juga ada dengan Bucin. Ada RPA dengan Diana, ada Soalek Asik sama Om-om gitu kan. Ada Kalia dengan Kamu Di Mana.

0: Radio Republik Indonesia, Peduli Pemilu. Peduli Pemilu. Pendengar, tahukah Anda kapan penggunaan kata petahana dan incumbent di Indonesia? Kata petahana atau dalam bahasa Inggrisnya incumbent berasal dari kata tahana yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan. Dalam politik, petahana atau incumbent adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat yang sedang menjabat dengan kandidat baru. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada tanggal 6 Februari 2009 sebagai padanan kata dalam konteks pemilihan umum Presiden Indonesia 2009. Menurutnya, alasan penggunaan kata ini baru digunakan pada waktu itu sebab sebelumnya Presiden Soeharto tidak memiliki penantang. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk kata petahana dalam konteks pemilihan presiden. Walaupun begitu, penyematan kata petahana atau incumbent saat ini meluas dalam pemilu pada umumnya. Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada 2024 ini? Pedoman teknis jadwal dan tahapan pilkada ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten atau Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Berikut perangkat yang dipilih saat pilkada. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Radio Republik Indonesia, Peduli Pemilu. Peduli Pemilu. Pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon beluga albino yang hanya ada di laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun, spesies ikan sturgeon albino dengan kualitas kaviar terbaik berusia sekitar 60 hingga 100 tahun. Lamanya waktu untuk ikan sturgeon albino bertelur membuat kaviar almas menjadi mahal. Selain lamanya waktu bertelur ikan sturgeon yang membuat mahal kaviar karena kompleksitas nutrisi yang terkandung, usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka yang memakannya.
1: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
0: 97,2 RRI, stasiun produksi alor.

Pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang berada di jalan, kenapa ban mobil atau sepeda motor warnanya hitam? Padahal ada banyak pilihan warna untuk dijadikan sebagai warna ban. Tapi, mengapa warnanya semuanya hitam? Ternyata dulu, awal mula munculnya ban tidak berwarna hitam, namun berwarna putih. Warna putih pada ban berasal dari warna asli karbon.

bahan dari getah pohon di dalam Amazon untuk membuat karet. Tapi bahan dari bahan karet ini tidak bisa tahan lama terhadap cuaca. Charles Goodyear kemudian menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839. Dengan menambahkan belerang, membuatnya elastis dan cukup kuat untuk digunakan sebagai bantalan ban untuk sepeda. Pada awal abad ke-20, membuat ban bereksperimen dengan berbagai teknik untuk membuat produk mereka tampil lebih baik. Salah satu eksperimen tersebut mengarah pada penggunaan jelaga atau karbon dari berbagai proses industri yang dicampur ke dalam campuran karet. Dikombinasikan dengan benang katun, karbon hitam yang mengubah karet menjadi hitam membuat ban lebih tahan lama, lebih stabil, dan membuat ban lebih mudah melepaskan panas. Selain itu, karbon hitam membuat ban bisa bertahan hingga 8.000 km. Karbon hitam adalah

karbon hitam juga membantu melindungi ban dari sinar UV dan ozon yang dapat memperpendek umur ban. Nah, itulah jawabannya kenapa ban kendaraan berwarna hitam. Pada akhir 1980-an atau di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Penerangan Harmoko melarang peredaran lagu-lagu yang mendayu-dayu dan berlirik cengeng atau lagu galau. Hal ini dilakukan karena lagu galau dianggap bisa melumpuhkan semangat hidup dan semangat kerja yang berpotensi menghambat pembangunan. Lagu galau juga dinilai bukanlah kenyataan yang ada dalam masyarakat.

instruksi atau larangan itu disampaikan Harmoko pada perayaan ulang tahun TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988. Larangan yang dikeluarkan Harmoko ini bertepatan dengan meledaknya lagu Hati Yang Terluka yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata yang diciptakan oleh Obi Mesak, musisi kenamaan dari Pulau Rote. Sembilan puluh tujuh koma dua RRI Stasiun Produksi Alor.

0: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
2: Wow!
1: Ah, bodoh amat. Mending mancing ah.
3: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.
0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Dan akhirnya Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih ya, ada Mami request lagunya Gita Yobi, Playboy sudah diputar tadi ya. Kakak Ega, terima kasih terlalu lama kau membiarkanku, sudah diputar juga. Salahnya buat Angki Bindeng. Apa itu? Oh, pilek. Ya, ada agak sedikit sih. Kang Kiri Ridho Romo sudah diputar, terima kasih. Tidak semua laki-laki barusan diputar ya. Terima kasih juga buat kamu, Kak Epi. Ada yang request lagunya, aduh kayaknya waktu sudah tidak cukup lagi karena sudah selesai di Pro Dangdut ya. Dan buat kamu, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut.

Balor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program sore ceria, lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

prestasi mahasiswa tidak hanya terbatas pada satu bidang, tetapi meluas ke akademik, olahraga, dan juga seni hingga dakwah digital. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kompetensi yang beragam, dan selain itu juga ratusan prestasi telah berhasil diraih dalam waktu relatif singkat. Dengan demikian mampu menciptakan ekosistem yang mendorong mahasiswa untuk terus berkembang. Prestasi IDAQ di tingkat nasional dan juga Asia Tenggara.

0: ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi, apa itu planet pengembara? Biasanya, planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain, seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini ada kabar gembira bagi siswa dan siswi serta mahasiswa dan juga mahasiswi yang tergabung di kontingen olahraga PON ke-20 Papua dan meraih medali. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan juga Teknologi melalui Pusat Prestasi Nasional akan memberikan beasiswa prestasi talenta bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi di PON ke-20 di Papua. PLT Kepala Puspesnas Asep Sukamayadi mengatakan bahwa pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi peserta didik yang berprestasi di kejuaraan nasional. Saat ini, kata Asep juga pihaknya sedang melakukan kurasi dan ditambahkannya pemberian beasiswa tersebut merupakan bagian dari desain besar olahraga nasional. Dalam desain besar itu masing-masing dari kementerian dan juga lembaga memiliki peran masing-masing. Beasiswa prestasi talenta merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar episode 10 yang diberikan untuk jenjang S1, magister dan juga

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan entah, tah, ketarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Pendengar RRI, tahukah Anda batu terbesar di dunia ada di Indonesia? Bukit Kelam, begitulah sebutannya, membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter dari permukaan laut. Bukit Kelam berlokasi di tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan cagar alam yang kaya flora dan fauna. Karena keanekaragaman hayatinya, pemerintah menata kawasan tersebut sebagai Taman Wisata Alam atau TWA Bukit Kelam. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Bukit Raya. Berkunjung ke Bukit Kelam, wisatawan dapat menikmati suasana yang sejuk dan segar sekaligus melihat pemandangan hutan tropis di sekitar. Dan tahukah Anda, Bukit Kelam pernah masuk posisi 5 besar dari 74 objek taman wisata terbaik yang diselenggarakan Prambanan Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 8 Juli di acara Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam. Nah, itu dia batu terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang dinamai Bukit Kelam.

Dan pendengar RRI Alora, sehat itu pilihan bersama. Masa depan generasi Alor ada di tangan kita. Dalam rangka hari tanpa tembakau sedunia, pemuda gereja Masih Advent hari ke-7 di distrik Alor menginisiasi pawai bebas tembakau sedunia tanggal 28 Mei. Waktu pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, lokasinya Kalabahi, Kabupaten Alor. Mari berjalan bersama, serukan udara bersih dan wujudkan Alor yang sehat tanpa asap rokok. Acara terbuka untuk seluruh masyarakat, pelajar, pemuda dan juga komunitas. Ajak keluarga dan juga tetangga Anda. Pantau terus RRI Alor untuk informasi titik depan Masjid Kadelang dan rute pawai sepanjang jalan protokol Kalabahi sampai finish di lapangan mini Kalabahi. Sampai jumpa di garis start. Salam sehat dari pemuda GMAHK Distrik Alor dan RRI Kabupaten

0: waktu puasa di Indonesia sekitar 13 jam, termasuk dalam 6 negara dengan puasa tercepat di dunia. Di antara negara tersebut, ada negara yang hanya 9 jam dalam berpuasa. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa negara yang paling lama berpuasa, bahkan hampir sampai 22 jam melaksanakan puasa. Dilansir dari competition.co.id, negara dengan durasi paling lama berpuasa pertama adalah Lithuania, salah satu negara di Eropa Utara, dekat dengan Swedia dan Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa di hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat Muslim yang ada di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu hari pertama 19 jam 35 menit, hari terakhir 21 jam 42 menit.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Stasiun Produksi Alor.
3: Kali ini peringatan Hari Laut Internasional 2026 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, tak sekedar seremoni. Kementerian Lingkungan Hidup menjadikan momentum ini sebagai aksi langsung pemulihan ekosistem pesisir dan juga laut. Hal ini dilakukan melalui membersihkan pembersihan sampah laut, transplantasi terumbu karang hingga pelepasan biota laut. Mengusung tema aksi bersama untuk pantai lestari, kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 1.000 peserta

0: Pendengar RRI, tahukah Anda batu terbesar di dunia ada di Indonesia? Bukit Kelam, begitulah sebutannya, membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter dari permukaan laut. Bukit Kelam berlokasi di tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan cagar alam yang kaya flora dan fauna. Karena keanekaragaman hayatinya, pemerintah menata kawasan tersebut sebagai Taman Wisata Alam atau TWA Bukit Kelam. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Bukit Raya. Berkunjung ke Bukit Kelam, wisatawan dapat menikmati suasana yang sejuk dan segar sekaligus melihat pemandangan hutan tropis di sekitar. Dan tahukah Anda, Bukit Kelam pernah masuk posisi 5 besar dari 74 objek taman wisata terbaik yang diselenggarakan Prambanan Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 8 Juli di acara Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam. Nah, itu dia batu terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang dinamai Bukit Kelam.
1: Anda sedang mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
0: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Kay, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: kami yang terhormat. Sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Atambua. Tidak ada beban waktu.
1: AA Beretalo, nama ini disematkan pada Bandar Udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alfons Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bere Oke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alfons muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian SOE TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alfons pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Ia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.
2: Puasa di bumi sudah biasa. Kira-kira ada nggak ya orang yang puasa di luar angkasa? Jawabannya ada. Sultan bin Salman Al Saud namanya. Ia adalah astronot muslim pertama sekaligus pangeran Arab yang pernah merasakan puasa Ramadan di luar angkasa. Namanya tercatat sejarah melalui misi pesawat ulang-alik Discovery milik NASA. Ia berangkat dari Kennedy Space Center di Florida pada tanggal 29 Ramadan 1405 Hijriah. Untuk mencari panduan ibadah di luar angkasa, Sultan berguru kepada ahli agama bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Selain berpuasa, ia juga mendapat saran bagaimana cara berwudu sebelum sholat. Karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka sebelum sholat, Sultan menyucikan tubuhnya dengan handuk basah. Sultan bahkan berhasil menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari saja. Ia melengkapi ibadahnya dengan merayakan Idul Fitri tahun 1405 Hijriah. Ia juga berhasil mengamati bulan dari dalam pesawat STS-51G di hari raya tersebut. Dengan pencapaian ini, Sultan tidak hanya terdaftar sebagai muslim pertama yang berhasil keluar angkasa, tetapi ia juga tercatat sebagai anggota kerajaan sekaligus warga Arab pertama yang mengunjungi antariksa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sim Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sim Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sim Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sim Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: karena mata kita terus-menerus menyerap partikel cahaya ketika kita membuka mata. Bahkan ketika kita menggosok mata kita dengan tangan, partikel-partikel cahaya ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tetap bisa melihat warna saat menutup mata.
1: RRI Stasiun Produksi Alor 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

ini sejumlah akademisi, pegiat anti korupsi, mantan pejabat publik dan juga praktis hukum mengajukan amicus curiae perkara Chromebook, dokumen sahabat. Pengadilan itu disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk bahan pertimbangan hukum. Dalam dokumen itu, para pemohon menilai terdapat kekeliruan dalam penafsiran pasal 2 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Mereka berpandangan penegakan hukum korupsi tidak boleh hanya bertumpu pada temuan kerugian negara. Para amici menilai penegak hukum kerap mengaitkan kerugian negara dengan korupsi tanpa pembuktian tujuan memperkaya diri, dan pola penegakan hukum tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan publik dan mengganggu kepastian hukum nasional.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wu Shazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shou Shiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shou Shiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia. RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Pernahkah Anda mendengar lagu Nina Bobo? Ataukah malah dinyanyikan oleh seseorang setiap menjelang tidurmu di masa kecil? Lagu yang berirama keroncong ini dipopulerkan oleh Anneke Groenlo dan Witteke van Doorn.
1: Nina Bobo, oh Nina.
0: Tahukah Anda, ada misteri dan kisah pilu di balik lagu Nina Bobo ini? Bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki putri cantik bernama Helenina. Ayahnya seorang Belanda bernama Van Rochnik yang menikahi seorang gadis Jawa bernama Mustika. Sang buah hati Helenina hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata. Hingga pada suatu malam, sang ibu mulai bersenandung tanpa lirik. Suaranya begitu syahdu, sehingga membuat Nina begitu panggilan manja orang tuanya betul-betul memejamkan mata. Ayahnya yang takjub dengan senandung itu lantas memberikan ide agar senandungnya diberi lirik agar mudah diingat. Hingga suatu ketika, Nina dikisahkan meninggal di usia 6 tahun. Pada suatu malam, Rochnik melihat istrinya Mustika bersenandung lagu Nina Bobo di samping kasur mendiang putri mereka. Rochnik yang awalnya merasa aneh dengan perilaku istrinya tersebut, lambat laun ikut pula menyanyikan lagu Nina Bobo karena merasa dihantui suara anaknya yang minta dinyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Tahukah Anda, beberapa penyanyi Belanda pun pernah menyanyikan lagu ini. Salah satunya adalah Claudia Pataka. Nah, pendengar RRI, apakah hingga kini lagu Nina Bobo terus disenandungkan menjelang tidurmu?

0: peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI Stasiun Produksi Alor.

0: ketersediaan, harga jual meroket. Bersama saya Leli Karang, kita ikuti segera berita selengkapnya. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradigara kembali mencatat prestasi internasional melanjutkan studi ke China melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Rovinus Vula selengkapnya melaporkan.
1: Kepala SMA swasta Katolik Suradigara Bruder Kristianus Riberu SVD mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama sekolah mengirim siswa untuk belajar di Universitas Nantong, China. Ia menjelaskan program beasiswa tersebut difasilitasi konsultan Yohandra melalui kerjasama pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI NTT guna menjaring pelajar dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Bruder Kristianus mengatakan dari 8 siswa Suradigara yang mendaftar 4 orang dinyatakan lolos seleksi. Namun 2 diantaranya memilih mundur karena telah diterima di sekolah kedinasan. Sementara Endro dan Fidel tetap melanjutkan persiapan keberangkatan ke China pada awal September mendatang.
2: Bangga sekali, saya bangga. Saya selain kemarin saya mengutus 2 anak ke Jepang, hari ini juga saya mengutus 2 anak ke China.
1: Bruder Chris mengaku bangga karena dalam 1 tahun sekolahnya berhasil mengirim siswa ke Jepang dan China. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan semangat sekolah misi yang kini mengalami perubahan arah. Jika dulu para misionaris datang ke Flores dan NTT, kini Suradigara justru mengutus generasi muda untuk belajar ke luar negeri sebagai misionaris awam untuk melanjutkan pendidikan. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan juga berdaya saing. Literasi bukan saja soal kemampuan membaca dan juga menulis, akan tetapi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga berkomunikasi serta berinovasi dan membangun generasi yang unggul. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
3: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.
4: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
3: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenBI. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
4: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
5: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bunda literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
4: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama sesama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaannya, harga jual meroket. Ukuran 5 liter Rp45.000 pembelian eceran, padahal biasanya Rp25.000. Ferdi Asi melaporkan.
6: Bahan bakar minyak BBM minyak tanah di Atambua Kabupaten Belu dalam beberapa pekan terakhir mulai mengalami kelangkaan. Bahan bakar minyak tanah pada beberapa pangkalan minyak di kota Atambua biasanya tersedia bisa dibeli. Namun dalam beberapa hari belakangan kian sulit didapat. Selain itu diakibatkan adanya kelangkaan harga jual minyak tanah kian meroket. Kondisi yang ada cukup menyulitkan daya beli masyarakat. Pantauan RRI ke lokasi pasar baru Atambua Sabtu 23 Mei 2026 pagi, sejumlah pangkalan minyak belum lagi menjual dikarenakan belum ada pasokan. Sementara pada beberapa titik lokasi seperti persimpangan 3 menuju pasar terdapat sejumlah pedagang menjual minyak tanah secara eceran. Harga lumayan mahal per liter Rp9.000. Ukuran jerigen 5 liter yang biasanya Rp25.000 sudah dijual Rp45.000. Sebelumnya minyak tanah dijual secara eceran di seputaran pasar baru Atambua palingan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per liter. Kini tembus Rp9.000 per liter, cukup memberatkan daya beli masyarakat. Berbagai tanggapan disampaikan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berjenjang agar bahan kebutuhan rumah tangga tersebut tidak disalahgunakan. Terdapat pula komentar warga apabila pintu perbatasan ke negara Timor Leste masih terbuka, memungkinkan aktivitas ilegal lintas batas akan terus terjadi.
7: Minyak tanah sampai meloncat 45.000 per liter. 5 liter ini.
8: 5 liter berapa sekarang?
7: 45. Saya beli 2 itu. 90.
9: Bawa kemarin. Dari besar dulu. Bawanya ikut-ikut dari.
7: Susah. Kalau memang di batas loh saja begitu habis.
9: Tarsana gerakan. Tutup. Jaga rapat. Berarti sini normal. Kalau selagi di sana masih.
7: Di sana masih longgar.
6: Minyak tanah subsidi pemerintah dan merupakan barang dalam pengawasan seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Merujuk harga eceran tertinggi head BBM minyak tanah dijual per liter Rp4.000. Tetapi kenyataan di kota Tembuat tidak bisa dipungkiri terdapat pangkalan nakal diketahui menjual di atas ketentuan harga pemerintah.
0: RUPS Bank NTT, Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan juga perluas akses kur bagi masyarakat. Delvin Wandi selengkapnya melaporkan.
10: Gubernur

0: di masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Belki usai memimpin rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan RUPS luar biasa Bank NTT yang berlangsung di kantor Gubernur NTT Minggu 24 Mei 2026. Dalam konferensi pers, ia menjelaskan agenda penting yang telah diputuskan, mulai dari evaluasi kinerja Bank NTT, pembagian dividen, perubahan struktur direksi dan komisaris, hingga penambahan modal dari sejumlah pemerintah daerah. Sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen menambah penyertaan modal, di antaranya pemerintah Provinsi NTT sebesar 30 miliar, Kabupaten Malaka sebesar 5 miliar, dan Kabupaten Alor sebesar 3 miliar.
1: Tadi juga kami menyepakati juga ada penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar, dan pemerintah Provinsi 30 miliar, dan juga menyepakati ada imbran atau penggunaan di luar uang, misalnya tanah dan sebagainya, yang terkait dengan kebutuhan bank pun bisa masuk menjadi bagian dari penyertaan modal dari Bank NTT. Jadi prinsipnya tadi sekali saya sampaikan bahwa diskusinya sangat produktif dan baik, dan kami senang karena dengan diskusi yang terbuka ini membuat, dan saya yakin perkembangan untuk Bank NTT akan jauh lebih baik lagi.
0: Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus menegaskan, meskipun terjadi kenaikan BI rate, pihaknya belum berencana menaikkan suku bunga kredit demi menjaga daya tahan masyarakat dan pelaku usaha. Charlie mengungkapkan bahwa Bank NTT akan segera kembali menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR setelah sempat berhenti sejak 2019. Tahun ini, Bank NTT telah menyiapkan KUR sebesar 350 miliar, terdiri dari 300 miliar untuk pelaku UMKM produktif dan 50 miliar khusus bagi pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.
2: Sejak tahun 2019 itu kan tidak menjalankan KUR. Jadi sekarang tuh kita start dari baru lagi. Jadi kita harus register lagi, kita harus connect sistemnya segala macam. Tapi semua udah beres semua. Saya rasa akhir bulan itu tinggal jalan.
3: Yang penting usahanya betul-betul usaha yang nyata, yang benar lah ya. Kita juga nggak mau, kan kita sampai dihentikan kali lalu itu kan gara-gara macetnya terlalu banyak. Nah sekarang kita nggak mau lagi itu pengalaman pahit, jadi kita atur sisturnya segala macam lebih baik lah.
0: Dengan berbagai keputusan strategis tersebut, pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di NTT berharap Bank NTT dapat semakin sehat, profesional, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perwakilan UNICEF NTT, Robertus Raga Joni menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Jerry Lende selengkapnya melaporkan.
5: Perwakilan UNICEF NTT Robertus Raga Cone menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Momentum perayaan HUT ke-76 IGTKI PGRI dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara UNICEF, IGTKI PGRI dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dihadiri perwakilan IGTKI dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi ajang promosi layanan anak yang holistik integratif. UNICEF menilai pendekatan tersebut penting agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan tumbuh kembang secara menyeluruh. Dan kegiatan tersebut, UNICEF turut mempromosikan pentingnya menumbuhkan minat literasi sejak anak usia dini. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan buku cerita lokal dan tematik berbasis budaya daerah yang menggunakan bahasa Indonesia serta beberapa bahasa lokal di wilayah Sumba.
6: UNICEF sebagai lembaga APBB yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak dasar atas pendidikan, maka momentum ulang tahun PGRI IGTKI yang ke-76 ini menjadi momentum yang sangat baik karena di sini berkumpul IGTKI dari banyak kabupaten di NTT. Nah, momen ini menjadi momen yang penting untuk UNICEF berkolaborasi dengan IGTKI dan pemerintah kabupaten Sumba Barat yang sebagai fasilitator kegiatan ini untuk mempromosikan tentang pemenuhan layanan anak yang holistik dan integratif. Juga dalam program, dalam event ini juga kami mau mempromosikan pentingnya minat terhadap literasi sejak anak usia dini.
5: Buku-buku tersebut disusun langsung oleh guru-guru PAUD dan guru SD kelas awal, kemudian dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Profesi. Karya para guru itu menjadi contoh praktik baik yang diharapkan dapat menginspirasi tenaga pendidik lainnya dalam mengembangkan bahan ajar kontekstual. UNICEF juga membagikan pengalaman para guru dalam proses penyusunan buku cerita lokal tersebut, cerita yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat setempat diyakini mampu membuat anak-anak lebih dekat dengan bahan bacaan sehingga minat literasi dapat tumbuh secara alami sejak dini. Selain memperkuat budaya literasi, penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Kodi, bahasa Lurah, dan bahasa Wiwa dinilai penting dalam menjaga identitas budaya lokal. UNICEF menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak di NTT. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini, sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Stefani Libu melaporkan.
7: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor, Ibtu Muhammad Aris, mengatakan penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor terus melakukan upaya pencegahan dan persuasif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
8: Polres Alor sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya itu anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua diluminasi oleh pengendara kendaraan motor yang dalam keadaan mabuk. Kami terus melakukan upaya preventif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan terjadi laka lantas dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
7: Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara raih beasiswa ke Cina. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaan, harga jual meroket. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Karam mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 Stasiun Produksi Alor.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Umat Islam di perbatasan Belu menyambut perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, dituntut mempertebal iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan aman soleh dengan bersedekah bagi saudara kurang mampu. STI Tanah Merah 2 gencar mendorong program penguatan pendidikan karakter PKK bagi peserta didik. Warta Berita edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Umat Islam di perbatasan Belu menyambut perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dituntut mempertebal iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan aman soleh dengan bersedekah bagi saudara kurang mampu. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
1: Ulama Indonesia MUI Kabupaten Belu Haji Abdullah Belajam menyampaikan Idul Adha memiliki makna penting berkaitan dengan pemaknaan sebagai ketakwaan umat muslim dalam menjalankan perintah Allah SWT memperbanyak zikir, amal saleh, bersedekah bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Ia menambahkan perayaan peringatan Hari Raya Kurban sebagai momentum bagi umat muslim termasuk yang ada di perbatasan Kabupaten Belu untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial yang nyata. Menurutnya, nilai ketakwaan tercermin dari sikap keikhlasan dalam berbagi dengan sesama, mempererat tali silaturahmi serta menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
2: Secara teologisnya, memaknai ketakwaannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihnya putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan karena ketakwaannya mereka dua, secara tiba-tiba Ismail alaihissalam telah digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Sehingga Allah katakan bahwa, wahai Ibrahim, sesungguhnya ujianmu telah lolos. Engkau lebih mencintai perintahku daripada anakmu. Mengimplementasikan itu, kita umat Islam melaksanakan kurban dengan memberikan hewan yang terbaik buat penyembelian di hari Idul Kurban atau di bulan Dzulhijjah ini.
1: Sementara dengan memperbanyak zikir, amal saleh dan sedekah, diharapkan setiap individu mampu membangun kehidupan yang lebih harmonis, penuh keberkahan serta memperkuat solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.
0: STI Tanah Merah 2 gencar mendorong program penguatan pendidikan karakter PKK bagi peserta didik. Laporan Kristiandi Mau.
3: STI Tanah Merah 2 terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan pendidikan karakter bagi seluruh peserta didik. Program ini menjadi salah satu fokus utama sekolah dalam membantu generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Guru SDI Tanah Merah 2, Simon Reberek, menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik semata, tetapi juga dari sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berbagai kegiatan berbasis karakter terus digalakkan secara konsisten. Ia menjelaskan penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan nasional untuk membantu karakter siswa menjadi individu yang berpikir kritis, berhati-hati, dan berperilaku baik sesuai dengan Pancasila dan nilai luhur bangsa Indonesia, di mana gerakan ini bertujuan mengharmonisasikan perkembangan intelektual, emosional, dan etika fisik siswa melalui kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan peran penting guru sebagai teladan dan fasilitator, yang menjelaskan dalam implementasinya, sekolah mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, disiplin, serta kepedulian terhadap sesama. Hal ini dilakukan melalui metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.
4: Silakan masuk. Kita ucap apa? Terima. Sudah dipersilakan masuk, kita harus bilang terima kasih. Dengar atau tidak nih? Jangan masuk kelas atau rumah orang tanpa permisi. Kalau sudah dipersilakan masuk, dipersilakan lagi dulu baru duduk. itu etika, sopan santun. Jangan sampai orang berumur belum suruh duduk, harus berduduk. Sudah duduk, belum dikasih minum, sudah minta mana kopinya.
3: Dalam implementasi program PPK, tidak hanya melibatkan pihak sekolah, orang tua juga diajak untuk berperan aktif dalam mendukung program ini. Melalui komunikasi yang intensif antara guru dan orang tua, nilai-nilai karakter yang ditanamkan di sekolah dapat terus dilanjutkan di lingkungan keluarga. Kedepan, pihak sekolah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Inovasi dan evaluasi secara berkala akan terus dilakukan agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Menurutnya, melalui penguatan pendidikan karakter, SD Tanah Merah 2 dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga memiliki kepribadian baik serta siap menghadapi tantangan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Polres Belu tegaskan komitmen Polri berantas segala praktik perjudian di tapal batas RI Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
5: Polres Belu kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktek perjudian di wilayah Kabupaten Belu, menindaklanjuti laporan masyarakat. Satreskrim Polres Belu bersama tim Jatarnas melakukan pembongkaran dan pembakaran dua arena yang diduga sering digunakan sebagai lokasi perjudian sabung ayam. Dua lokasi yang menjadi sasaran penertiban tersebut berada di wilayah Kuneru, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, serta di Salala, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak. Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Rahmat Hidayat menjelaskan, tindakan pembongkaran dan pembakaran arena sabung ayam tersebut merupakan respon cepat kepolisian atas laporan dan keluhan masyarakat terkait aktivitas perjudian yang dinilai meresahkan masyarakat. Dikatakan pembongkaran tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak lagi digunakan untuk aktivitas perjudian. Kapolres Belu AKBP Gede Eka Putra Astawa menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk praktek perjudian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Belu. Menurut Kapolres, upaya pemberantasan perjudian membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama melalui penyampaian informasi dan laporan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang melanggar hukum. Kapolres juga mengingatkan masyarakat, Polres Belu telah menyediakan layanan call center 110 yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat untuk menyampaikan laporan cepat terkait gangguan Kamtibmas maupun tindakan pidana lainnya. Dengan langkah tegas tersebut, Polres Belu berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku perjudian sekaligus menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukum Polres Belu. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Pengembangan jagung melalui program FAPPS di Desa Aramaba, Kabupaten Alor, dongkrak ekonomi warga produksi 150 ton. Jadi harapan peningkatan kesejahteraan petani. Laporan Maslan Bao.
6: Program Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial FAPPS di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, mulai menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan tanaman jagung yang dikelola kelompok tani hutan Doyang Abang Teddy, hasil panen tahun ini diproyeksikan mencapai sekitar 150 ton. Kepala Desa Ramaba Eva Sukardi Magang Sau menyebutkan, program yang dijalankan melalui skema perhutanan sosial tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari sektor pertanian maupun sejumlah program pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang menjelaskan kawasan yang dimanfaatkan dalam program PPPS mencapai sekitar 50 hektar yang tersebar di sejumlah lokasi milik masyarakat. Dari total luasan tersebut, sekitar 20 hektar telah masuk dalam perhitungan produksi panen jagung tahun ini. Eva juga menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan bantuan berupa benih, obat-obatan pertanian, biaya tenaga kerja serta peralatan pendukung dengan nilai sekitar 350 hingga 400 juta rupiah. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan produktivitas petani.
7: Dalam catatan kami akan menghasilkan sekurang-kurangnya 150 ton jagung pada musim panen kami. Dengan demikian, maka jika perhatian untuk bagaimana menunjang jagung ini kisaran 350 jutaan sampai 400 juta, maka setelah menjual daging oleh petani yang diharapkan ialah hasil yang diharapkan meningkat.
6: Eva berharap hasil panen tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga dapat dikelola sebagai modal usaha untuk musim tanam berikutnya, sehingga kemandirian petani semakin kuat di masa mendatang. Kontributor RRI Svalor Maslan Bao melaporkan.
0: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 diundur sementara waktu karena panitia sementara melakukan perbaikan darurat kondisi lapangan Haliwen. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
8: Rangkaian pertandingan turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 yang tengah berlangsung di Stadion Haliwen Kabupaten Belu terpaksa ditunda. Dua laga yang terdampak penundaan tersebut adalah duel antara PS Haliwen melawan Garuda FC serta Granat FC menghadapi PS Weleu. Kebijakan ini diambil setelah panitia memutuskan untuk fokus melakukan pembenahan lapangan sebab curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan kondisi lapangan tergenang air dan berlumpur sehingga membahayakan keselamatan serta mengganggu kenyamanan para pemain. Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI Kabupaten Belu Adrianus Febianto Manek menyampaikan rasa prihatin sekaligus permohonan maaf kepada seluruh tim dan masyarakat pencinta sepak bola. Ia menjelaskan bahwa kontur tanah yang tidak rata dan berlubang menjadi penyebab utama air tidak mengalir dengan sempurna saat hujan deras melanda. Akibatnya beberapa titik di area lapangan berubah menjadi kubangan lumpur yang menghambat jalannya pertandingan. Memanfaatkan cuaca yang mulai cerah, dirinya memastikan panitia bergerak cepat dengan menggerakkan alat berat ke Stadion Haliwen untuk melakukan perbaikan dan pemerataan lapangan secara darurat. Lebih lanjut, Adrianus juga menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Belu terkait kendala teknis yang terjadi selama turnamen berlangsung.

Kita beralih ke berita luar negeri. Sedikitnya 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batubara di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut. Dilansir dari BBC News dan Reuters Senin 25 Mei 2026. Insiden tersebut terjadi di tambang batubara Liu Shenyu pada Jumat 22 Mei 2026 malam waktu setempat. Awalnya, pejabat setempat menyebut korban tewas mencapai 90 orang, namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Insiden ini disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak tahun 2009. Saat ledakan terjadi, terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan. Sementara itu, ratusan petugas penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta seluruh upaya dilakukan untuk menyelamatkan korban dan merawat para korban luka. Pemerintah pusat juga memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menegaskan pihak yang terbukti bertanggung jawab akan dihukum berat. Pejabat setempat meminta maaf atas kekeliruan data jumlah korban pada awal kejadian. Mereka menyebut kondisi di lokasi sangat kacau setelah ledakan, sehingga proses pendataan menjadi tidak akurat. Sebanyak 128 orang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk dua korban yang dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Sebagian besar korban mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup gas beracun, meskipun jenis gas tersebut belum dipastikan secara resmi. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Umat Islam di perbatasan Belu menyambut perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 dituntut mempertebal iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan aman soleh dengan bersedekah bagi saudara kurang mampu. STI Tanah Merah 2 gencar mendorong program penguatan pendidikan karakter PKK bagi peserta didik. Saya Tresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut di Flotilla. Mereka sempat dicegat dan ditahan otoritas Israel berlayar menuju Gaza, Palestina Senin 18 Mei lalu, dan Menteri Luar Negeri juga turut menekankan perjuangan dan juga politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara. Menteri Luar Negeri menilai keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan GSF merupakan upaya nyata mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
1: Mel, soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi, apa itu planet pengembara? Biasanya, planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain, seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan akhirnya harus pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Sudah jam 7. Terima kasih untuk semua ya, dari pagi hingga sekarang gitu. Kita ketemu lagi besok pagi dengan Anki lagi ya. Semoga hari ini menyenangkan untuk ketemu semuanya. Salam sehat dan jaga kesehatan untuk semuanya. Bye-bye, selamat malam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden RI Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya, pendengar, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, video yang beredar di sebuah dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal dan tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Jadi pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Amerika marah, Presiden Prabowo segel Selat Malaka, dipastikan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, di pancar luas kan dari kawasan Jalan RRI Tambua. Tambua malam ini edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Arda Fahik. Mudah-mudahan Arda bersama tim Tambua malam ini menemui Anda semua dalam keadaan baik dan sehat setelah seharian melakukan rutinitas atau aktivitas di awal pekan. Pendengar Tambua malam ini kami akan awali dengan drama radio dengan judul Racun Udara.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sopo pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di puasap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Dipu asap masuk sampai sapu rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah. Tapi aman-aman saja, mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipu asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja, tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas, mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit saja mu, jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali yuk. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?

0: Aduh aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Eh, siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Eh, palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Eh, masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketong bertanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
1: Eh, Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
0: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni po anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah. Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan

0: Bintang 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa ya di obrolan komunitas di mana di malam hari ini pendengar kita berbicara tentang literasi. Nah, kegiatan literasi ini sudah sering ya dilakukan oleh salah satu komunitas yang ada di Keva Menano, yaitu komunitas literasi kreatif Keva Menano. Nah, kita ingin tahu seperti apa ya kegiatan mereka ya dalam program membaca untuk anak-anak di TTU ya, karena memang literasi ini juga sangat penting ya bagi anak-anak sejak dini, terutama membaca. Kita akan berbincang bersama dengan Kakak Agnesia Widyaningsih Babu, anggota Humas Klik Keva Menano. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, luar biasa.
1: Iya, sehat ya.
2: Iya, puji Tuhan. Kak Arda, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat juga seperti Nona ya. Dan malam ini ya kita mau sedikit nih ceritau kegiatan-kegiatan literasi yang dijalankan oleh komunitas literasi kreatif Keva Menano. Nah, selama ini Klik sendiri ya dalam program membaca untuk anak-anak TTU itu seperti apa, Kak?
2: Oke, jadi komunitas Klik ini sendiri punya berbagai macam kegiatan literasi. Yang paling sering kami lakukan atau kegiatan rutin itu ya, kegiatan yang biasa kami lakukan itu membaca rutin. Mm-hmm. Biasanya terjadi di hari Sabtu, mm-hmm, jam 4 sampai selesai mungkin di jam 5 atau jam setengah 6. Tapi pastinya kalau bicara soal literasi kan tidak hanya soal membaca saja. Mm-hmm. Nah, kami di Klik sendiri tuh punya berbagai macam kegiatan. Mm-hmm. Contohnya seperti pentas seni untuk momen-momen besar. Contohnya juga bisa seperti kegiatan lomba mewarnai, lomba dan lain-lain. Itu yang ada hubungannya dengan literasi pastinya.
1: Mm-hmm. Nah, selama ini kegiatan literasi yang dijalankan di TTU oleh Klik sendiri bagaimana?
2: Oke, untuk kegiatannya luar biasa lancar dan kita bisa katakan bahwa antusiasi dari berbagai kalangan itu beragam. Mm-hmm. Nah, untuk kegiatan rutin sendiri, kegiatan seperti membaca rutin di Taman Kota Keva Menano, mm-hmm, atau lokasinya bisa kita lihat di depan rumah jabatan Bupati Timur Tengah Utara dan juga Wakil Bupati Timur Tengah Utara. Nah, jadi di depan rumah jabatan itu ada satu tugu, biasanya disebut, biasanya kami katakanlah itu Taman Kota, kita punya tugu. Jadi setiap hari Sabtu di jam-jam yang sudah ditentukan dengan pamflet yang biasanya sudah kami sebarkan, kegiatan yang akan kami lakukan adalah kami menjajalkan buku-buku. Hmm. Jadi buku-buku yang kami jajalkan itu buku-buku yang bervariasi sesuai dengan kalangan yang mampir. Contohnya kalau kita berbicara soal

0: kadang ada yang berolahraga bersama, remaja berolahraga bersama, pasti sesering kalau sempat pasti mereka kunjungi. Tapi untuk antusiasme sendiri juga kita kondisikan dengan cuaca. Kadang kendalanya mungkin cuaca. Karena walaupun kita sudah menjajalkan buku, mungkin cuacanya tiba-tiba mendung atau cuaca seperti kurang cerah, tidak meningkatkan mood kita untuk berolahraga atau jalan-jalan santai, terkadang memang di hari-hari tertentu tidak terlalu banyak pengunjung.
1: Nah, untuk kayak ketersediaan buku bacaan begitu, semua tersedia atau hanya ada buku-buku tertentu saja nih yang disiapkan oleh Klik?
0: Oke, untuk buku-buku seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada buku pelajaran, buku dongeng, buku-buku lainnya, intinya novel atau buku-buku yang bisa improve pengetahuan kita lebih luas. Terus tidak hanya buku-buku itu, terkadang kita tuh sering rolling buku. Jadi mungkin sudah 2, 3 atau 4 kali dijajalkan, mungkin kita akan rolling dengan buku-buku baru. Jadi supaya meningkatkan antusiasme dari para pengunjung, pasti kita kasih buku-buku terbaru supaya tidak jenuh istilahnya. Jadi buku-bukunya tuh bervariasi, contoh disesuaikan dengan para pengunjung tuh usianya. Contohnya kan kayak anak-anak tuh pasti cari dongeng, atau kalau tidak dongeng itu pasti cari komik, kalau tidak komik mungkin buku-buku pelajaran anak-anak SD begitu, matematika dan lain sebagainya. Begitu juga yang beranjak ke dewasa atau beranjak yang masih remaja, mungkin cari novel-novel. Dan di situ juga tidak hanya tentang novel-novel yang remaja atau dan lain sebagainya, itu tuh ada novel-novel yang bertema banyak lah istilahnya, ada yang horor, romance juga ada, seperti itu.
1: Baik, nah kakak sampaikan tadi juga bahwa literasi tidak hanya soal membaca ya, ada juga kegiatan untuk lomba-lomba, pentas seni dan lain-lain. Dan untuk kegiatan seperti ini kira-kira kapan akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan untuk tahun 2026?
0: Oh iya, untuk 2026 sepertinya masih dalam tahap persiapan untuk dilakukan. Sedangkan yang sudah pernah kami lakukan itu sejak awal-awal berdirinya Klik itu di tanggal 20 Desember 2019 itu kegiatan perdananya ya, kegiatan membaca bersama, ada lomba-lomba mewarnai dan lain sebagainya. Setelah itu kegiatan yang sudah banyak kami lakukan itu adalah kegiatan pentas seni, biasanya untuk acara-acara atau momen-momen besar, berkolaborasi dengan dinas perpustakaan, kadang juga berkolaborasi bersama dengan tokoh agama, dan juga kadang tuh kita punya kolaborasi pengembangan literasi dengan Bunda Literasi TTU sendiri, dengan dinas perpustakaan, komunitas-komunitas literasi yang lain yang ada di Keva juga sering kami lakukan. Setelah itu kegiatan lain tuh yang kami lakukan itu ada yang namanya kegiatannya adalah safari literasi. Nah, kegiatan tersebut tuh kita pergi safari literasi tuh ke sekolah-sekolah yang ada untuk memberikan bantuan, dukungan, hiburan. Jadi kita kasih pelatihan juga, terus kasih materi. Contoh sekolah-sekolah yang sudah pernah kami kunjungi itu ya masih di seputaran Timur Tengah Utara, ada SMA Noemuti, SMP Putri Santo Saverius dan Smuk Warta Bakti. Iya.
1: Jadi ada safari juga ya, safari literasi. Dan di sana antusias dari siswa sendiri ada ya, yang mereka sendiri.
0: Iya, luar biasa.
1: Terus untuk kegiatan-kegiatan tadi ya, mau akan diadakan, masih dalam persiapan, apakah itu juga diselenggarakan nanti bekerja sama atau bertepatan dengan hari-hari besar lainnya begitu? Kayak misalnya Hardiknas, tadi sudah lewat, Hardiknas sudah lewat, kayak misalnya 17 Agustus, nanti bagaimana nih? Karena kan terkait dengan anak sekolah kan?
0: Betul sekali, biasanya Klik juga contohnya kayak 17 Agustus pasti punya kegiatan seperti kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, atau terkadang jika ada pameran kita punya stand untuk stand untuk menampilkan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Gitu. Jadi dalam sana seperti biasa ada foto-foto kegiatan kita, dan sedikit informasi juga, Klik juga pernah ada kegiatan di negara sebelah, negara tetangga nih.
1: Apa itu?
0: kita pernah kegiatan juga di negara tetangga, which is Timor Leste. Jadi kegiatan itu tuh terjadi di akhir bulan, tidak salah tahun 2024. Kalau tidak salah. Jadi di sana tuh kita lakukan yang namanya kunjungan persaudaraan. Jadi kita jalannya satu tim. Ada bersama dengan OMK atau orang muda Katolik, ada juga bersama Sanggar Sandelut dan pokoknya komunitas-komunitas lain di Kefa. Setelah itu kegiatannya di sana yang kami lakukan adalah kami mengadakan kunjungan ke rumah sakit nasional yang ada di Timor Leste. Saya sudah sedikit lupa nama rumah sakitnya. Setelah itu diadakan juga bakti sosial. Nah, bakti sosial, terus pastinya kunjungan pariwisata yang umum maupun yang rohani, terus di situs-situs sejarah di Timor Leste. Nah, tidak kegiatan bawakan yang namanya pentas seni. Nah, pentas seni itu dibawakan, yang kami bawakan adalah teater dan juga puisi yang berjalan sekalian. Jadi puisi dan juga teaternya itu dibawakan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Tetun, dan juga bahasa Indonesia. Jadi untuk isi teater dan puisinya sendiri itu sudah pasti antara atau mengambil poin tentang budaya antara Indonesia dan juga Timor Leste, tentang adat-adatnya atau kegiatan-kegiatan yang masih lekat dengan kedua negara ini. Contohnya kita lihat seperti di Indonesia dan juga di Timor Leste itu masih kental sekali dengan yang namanya TB. Ya, atau acara di mana kita beriringan bersama, kita bergandengan tangan dan membentuk lingkaran. TB itu biasanya kan kita tahu kalau TB itu biasanya terkenal khasnya di Indonesia wilayah bagian timur dan juga di Timor Leste juga ada.
1: Baik. Nah, untuk meningkatkan minat ya anak-anak untuk berkunjung ke tempat-tempat yang disiapkan KLIK ya, terpusat di Taman Kota untuk kegiatan literasinya, bagaimana dari anggota KLIK sendiri mengajak atau memperkenalkan atau mempromosikan KLIK ini kepada masyarakat secara luas sehingga mereka tuh akhir pekan bisa mengantarkan anak-anaknya tuh ke Taman Kota ini untuk belajar bersama di sana dengan KLIK gitu.
0: Oke, untuk informasinya tuh biasanya kami sebarkan lewat pamflet yang ada. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut soal kegiatan KLIK tuh bisa dicek di Instagramnya, ada KLIK Keva Menano, di TikToknya juga ada, serta di Facebooknya juga ada KLIK Keva Menano. Jadi di sana tuh kita bagikan kegiatan-kegiatan kita dan terkadang kita juga suka bikin konten-konten lucu atau konten-konten edukasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat ke lapak atau tidak punya waktu untuk pergi kunjung, bisa pantau kita lewat Instagram, Facebook maupun TikTok. Dan untuk kita belajar bersama, karena komunitas KLIK sendiri itu terdiri dari beberapa anggota kelompok yang datang dari berbagai jenis profesi. Contohnya yang paling banyak di sana tuh adalah datang dari profesi profesi guru atau pendidik. Jadi kan ada banyak sekali kasus-kasusnya kita lihat, seperti orang sudah atau para pengunjung nih sudah datang, contohnya anak-anak. Nah, mereka ketika mau membaca buku atau dan lain sebagainya itu mereka seperti bingung, tidak tahu entah mau mulai dari mana. Nah, jadi untuk teman-teman atau anggota-anggota KLIK yang berprofesi sebagai guru atau pendidik, biasanya kami akan mulai merangkul anak-anak, contohnya yang lagi masa-masa mereka belajar. Contohnya kita ambil satu buku matematika, kita dibikinkan games untuk mereka. Atau mereka yang sedang berlatih membaca, jadi kita bikin games, contohnya acak-acakan. Kira-kira mereka dibaris satu persatu, dan ketika tiba giliran mereka harus membaca sepenggal kalimat gitu. Jadi ketika mereka membaca dengan baik, sudah pasti kita berikan mereka apresiasi supaya mereka lebih semangat. Dan ketika ada anak-anak yang mungkin membacanya salah sedikit atau mungkin tanda bacanya salah, kami pasti yang sedang menangani mereka pasti akan memberikan dukungan, memberikan perbaikan kepada mereka supaya selanjutnya teman-teman yang di belakang bisa jadikan sebagai contoh.
1: Gitu. Iya, karena kita harus gencar mempromosi ataupun memperkenalkan kepada mereka sehingga mereka juga tahu ya. Lebih yeah. banyak yang tahu, tentu banyak yang datang juga untuk berkunjung, belajar literasi bersama.
0: Betul sekali.
1: Nah, kakak sendiri sebagai anggota Klik ya, tentunya punya harapan ya. Apa sih yang ingin kakak sampaikan kepada orang tua yang tentunya mempunyai anak-anak yang harus banyak belajar literasi agar mereka juga bisa mendampingi anak-anaknya memberikan literasi yang baik ya?
0: Oke. Untuk harapan saya sendiri ya, pasti kalau berbicara soal literasi dan berbicara soal pembelajarannya, sudah pasti orang tua itu punya peran yang paling penting. Nah, kalau kita belajar soal pendidikan, kan ada pendidikan formal. Atau mengajarkan anak-anak dasar-dasar yang tidak didapatkan di sekolah. Nah, jadi orang tua tuh harus bisa menumbuhkan atau membuat sesuatu hal apapun itu yang bisa meningkatkan minat baca dari anak-anak. Nah, anak-anak yang biasanya boleh kita katakan bahwa dia punya atau punya kemampuan, dia tuh banyak. Nah, kalau anak-anak ada anak yang biasanya suka bertanya yang orang tua, mama ini apa, papa ini apa. Nah, terkadang untuk orang tua mungkin terkadang merasa jenuh atau apa, anak ini terlalu banyak bertanya, merasa mungkin seperti malas untuk menjawab anak-anak. Terakhir anak-anak tuh diberikan contohnya mungkin diberikan gadget atau dan lain sebagainya supaya anak-anak tuh tidak terlalu banyak bertanya mungkin. Nah, tetapi sebagai orang tua itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Karena anak-anak sudah pasti punya sifat atau sudah pasti punya pengetahuan yang kita bisa katakan terlalu banyak ada dalam kepala mereka, tapi mereka tidak mengerti bagaimana caranya atau apakah ini. Jadi sebagai orang tua sudah pasti harus memberikan jawaban sesimpel apapun, jawablah mereka. Dan saya yakin untuk para pendengar sekalian dan juga kakak Arda yang ada di studio pasti merasakan bagaimana bedanya kita belajar literasi dari gadget atau belajar literasi dari buku. Iya, kalau kita belajar literasi dari gadget, terlalu banyak hal-hal yang bisa memberikan dampak yang tidak terlalu penting atau tidak penting sama sekali, dan terkadang juga kita bisa terganggu dengan pembelajaran literasi, contohnya kegiatan membaca dari gadget sendiri, contohnya notifikasi-notifikasi yang lainnya yang tidak terlalu penting. Setelah itu kita bisa lihat bahwa kita kalau misalnya banyak interaksi dengan gadget, laptop, handphone, TV dan lain sebagainya, bakal hal yang paling banyak memicu kerusakan mata itu dari hal-hal seperti gadget dan lain sebagainya, barang-barang elektronik. Sedangkan kalau kita belajar lewat buku atau barang-barang yang fisik, secara fisik kita pegang seperti buku, itu punya hal-hal luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan jika kita belajar lewat handphone. Nah, buku-buku itu

0: ketika kita lagi asik-asiknya belajar. Hmm. Sedangkan kalau buku, buku itu tidak ada radiasi yang bisa kena kita atau menyakiti kita, menyakiti mata kita, kecuali posisi baca kita salah.
1: Betul.
0: Nah, dengan posisi baca yang benar, sudah pasti tidak ada permasalahan yang rumit atau signifikan terkait dengan buku. Setelah itu, kita tidak perlu khawatir tentang baterai yang habis. Sudah pasti buku, buku-buku fisik seperti buku-buku yang biasa sudah kita temukan itu, bisa kita akses, bisa kita baca jam berapapun, semau seberapa lama, tergantung dengan kapasitas mata kita. Seperti itu.
1: Baik. Sebenarnya apa sih motivasi terbesar dari Klik sendiri untuk terus bergerak dalam kegiatan literasi anak ini?
0: Untuk motivasi terbesarnya adalah sudah pasti meningkatkan minat dan juga literasi yang ada di wilayah Timur Tengah Utara maupun wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Karena kita ketahui sekarang bahwa sudah banyak anak-anak maupun orang tua yang membiasakan untuk tidak menggunakan buku-buku dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal literasi, ada berbagai macam cara yang bisa kita gunakan. Sebenarnya media-media digital seperti handphone dan lain sebagainya juga bisa dikatakan media literasi. Tapi sudah banyak orang yang meninggalkan media literasi seperti buku-buku. Sekarang sudah jarang sekali kita mendengar orang yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Iya, sudah banyak yang beralih dari buku menjadi gadget. Jadi kami dari komunitas Klik sendiri itu ingin membuktikan bahwa, dan juga ingin memotivasi para pengunjung ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa literasi pun memang bisa dilakukan dari berbagai media, tapi mari kita mulai dari media-media seperti buku yang ada di sekolah. Kan kalau kita berbicara soal media literasi yang ada di sekolah atau di part paling utama, biasanya di sekolah-sekolah kan masih menggunakan buku-buku pembelajaran. Nah, jadi guru-guru juga pasti biasanya tuh masih kasih pelajaran pakai buku. Jadi supaya anak-anak juga tidak kehilangan minat mereka pada buku, dan kita bisa terus menggaungkan yang tadi saya sudah seperti saya katakan bahwa buku adalah jendela dunia.
1: Oke, baiklah. Yeah. Mudah-mudahan kerjanya para orang tua semua ya, dan juga guru sendiri sebagai pendidik juga membiasakan anak itu belajarnya dari buku. Kalau misalnya ada yang harus menggunakan HP atau melalui internet, yeah, itu bisa ya.
0: Tapi ya, tetap lebih, bisa, tidak, tidak ada masalahnya ya, menggunakan media digital.
1: Tapi ya, yang penting adalah buku itu lebih baik dan lebih sehat, lebih aman, ya, untuk anak-anak ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Baik, baik Kak, terima kasih ya. Mudah-mudahan terus ya bersama teman-teman relawan di komunitas Klik sama-sama bergerak untuk memberikan literasi yang terbaik kepada anak-anak sejak dini ya. Apapun literasinya, mudah-mudahan bisa membantu membiasakan anak-anak untuk belajar literasi, terutama membaca ya. Membacanya pakai buku, jangan terbiasa dengan media digital.
0: Iya.
1: Oke, sukses selalu Kak. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambora, itu dia perbincangan kita ya bersama dengan Kakak Agnesia Widyaningsih Babu, anggota Humas Klik Komunitas Literasi Kreatif Keva Menano, sudah menyampaikan langsung seperti apa kegiatan mereka dengan program membaca untuk anak-anak di Timur Tengah Utara. Dan mereka itu biasa fokusnya itu di Taman Kota Keva Menano ya, tepatnya itu di Taman Kota atau di lapangan kantor Bupati TTO di pusat kota ya. Jadi mereka memilih untuk waktu akhir pekan di sore hari untuk memberi kesempatan kepada adik-adik berkunjung ke Klik ya, yang saat itu memberi ruang untuk membaca atau literasi kepada anak-anak atau kepada pengunjung pada umumnya. Jadi orang tua yang mungkin bawa anak-anaknya ke lapangan Bupati

berarti ya di pusat kota Kepamanano bisa mengajak anak-anak ke sana karena di sana belajar sambil bermain ya, jadi membaca buku dengan santai. Jadi bukunya itu ada bermacam-macam atau variasi terutama untuk anak-anak. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Tambora, dengan demikian saya sudah berusaha menitah di obrolan komunitas malam hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di obrolan komunitas edisi berikutnya dengan topik yang berbeda. Dan kita akan nantikan ya penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
1: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
2: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga. Lengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Tadi membahas tentang rencana induk rehabilitasi konstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rencana kerja dari kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
2: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, terutama di Tengah.
0: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
5: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
4: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
5: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
6: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
5: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
7: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Ninarendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang, kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blu Ray Cargo yaitu John Field. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto. Bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel Trans. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini namanya untuk apa ini kegiatan haji dan umroh, salah satu bentuk program saya berkumpulannya adalah membantu para jemaah.

dengernya setu ini. Parat. Terus. Tikri.

Sebastian. Vielen Dank. Dengan Piala Dunia Piala Dunia

makin sayang. Terus Phil pula pialanya sudah semakin mendekat. Mari proses percapan cepat kita bersama dengan Indonesia, kita bisa minum kopi dan teh sambil bersama. Itu mari kita mau sebagai insan pencinta sepak kita lewat dari salam olahraga.

RRI Digital. Intra. Jadi siap. Juga. Dupes. Digital platform.

Bagi yang diberkati Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaannya pada kita dan agama Kristus. Bersama saya ini tempat ya maupun saja berada. Kiranya Tuhan hidup tani menenangkan iman kita di pengharap menjaga bagi hidup kita sepanjang hari ini. So, saya pendengar dari kita.

Dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh mengambil bagian dalam siaran kerohanian melalui RRI. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berikan hikmat, keberanian, dan tuntunan Roh Kudus supaya setiap firman Tuhan menjadi berkat, penghiburan, dan juga penguatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan dari firman Tuhan yang telah kita baca. Kita akan merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari, yaitu harapan di tengah kesulitan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti pernah dan mungkin sedang menghadapi kesulitan. Baik kesulitan dalam keluarga, kesulitan dalam pekerjaan, dan kesulitan dalam hal ekonomi. Tidak terlepas dari beberapa hal itu yang saat ini sangat dialami oleh seluruh manusia, yaitu kesulitan dalam hal kesehatan. Ada banyak yang kita alami dalam kehidupan, yaitu kesehatan atau sakit penyakit yang dialami oleh seluruh umat manusia. Nah, ada pula masa-masa di mana hidup terasa berat, jalan terasa buntu, dan hilang harapan atau masa depan yang tidak jelas. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita bahwa dalam keadaan seperti itu, kita cepat putus asa, cepat hilang harapan, dan berbagai macam kesulitan-kesulitan lain yang kita alami. Bahkan dalam hati setiap manusia muncul pertanyaan-pertanyaan di luar dari kehendak Tuhan. Ya, terkadang kita tentu bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih peduli dengan aku? Tuhan, apakah hidupku masih ada harapan? Nah, firman Tuhan hari ini dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan di atas dengan sangat jelas, bahwa Tuhan punya rencana.

kepadaku mengenai kamu. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini kita harus belajar bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Tuhan berkuasa. Tuhan punya banyak cara di dalam setiap kehidupan kita untuk menolong kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti apa-apa, ketika kita tidak mengerti apa yang sedang dan yang akan terjadi, Tuhan sudah tahu dan Tuhan lebih mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kita perlu ingat bahwa ayat ini disampaikan kepada bangsa Israel saat mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka kehilangan tanah air, mereka kehilangan kebebasan, dan juga hidup dalam penderitaan. Ya, secara manusia, keadaan mereka tampak tidak ada harapan. Tetapi justru di tengah situasi itu, Tuhan berkata, "Aku tahu rencanaku atas hidupmu." Artinya bahwa kesulitan yang kita alami hari ini tidak pernah di luar dari pengetahuan Tuhan. Tuhan melihat air mata kita. Tuhan mengerti pergumulan kita. Bahkan Tuhan tahu beban yang kita pikul saat ini. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita hal yang kedua, yaitu rencana Tuhan adalah rencana damai. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera ini artinya Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap umatnya. Damai sejahtera bukan hanya berarti hidup tanpa masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ingat bahwa damai sejahtera bukan hanya berarti hidup tanpa masalah. Tetapi perlu tahu bahwa damai sejahtera itu Tuhan juga turut bekerja di dalamnya melalui setiap proses yang dialami oleh setiap orang percaya. Dan di dalam setiap proses itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Tuhan siap untuk menolong kita saat kita ada dalam kesulitan. Di dalam setiap proses itu, Tuhan terus memimpin kita ke arah yang baik. Dan di dalam proses itu, tentu sebagai manusia kita tidak sanggup, tetapi di situ ada sukacita dan ada kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa dalam setiap proses kehidupan untuk Tuhan mendatangkan damai sejahtera itu, di dalam setiap proses itu Tuhan mau membentuk karakter kita. Dan Tuhan mengajar kita untuk hidup di dalam kekuatan iman. Dan juga Tuhan mengajar kita untuk lebih bergantung kepadanya. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian juga hidup kita diproses melalui kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat hal yang ketiga, yaitu Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan.

Firman Tuhan berkata, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini merupakan sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan yang kekal. Dia tidak akan mengingkari janjinya bagi setiap kita. Bukan hanya hari ini, Tuhan pegang, tetapi juga masa depan kita ada di dalam tangannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini ada yang sedang bergumul dalam ekonomi, ada yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, ada yang merasa gagal dalam hidup, ada yang merasa masa depannya gelap. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, masih ada harapan. Harapan dalam Tuhan bukan sekedar angan-angan, tetapi pasti bahwa Ia akan menggenapi setiap janjinya bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang percaya yang hidup setia dan tekun kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan sebuah keyakinan harus percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan, sumber sukacita, dan sumber masa depan yang baik. Hal yang keempat, harapan itu muncul ketika kita tetap percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, harapan bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi harapan muncul ketika kita memiliki, ketika kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada dua pilihan saat kita menghadapi kesulitan. Yaitu, pilihan pertama, pasti kita fokus pada masalah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita fokus pada masalah, berarti hasilnya yaitu berujung pada ketakutan atau ketidakpastian. Pilihan yang kedua yaitu fokus pada Tuhan. Nah, ketika kita fokus pada Tuhan, maka hasil akhirnya adalah harapan yang penuh kebahagiaan atau penuh kedamaian. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita akan dikuatkan. Walaupun keadaan belum berubah, tetapi hati kita berubah di dalam kita menanggapi setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Hati yang berubah dalam setiap kita menanggapi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kelima, apa yang harus kita lakukan di tengah kesulitan? Firman Tuhan dalam konteks Yeremia 29 ayat 11 mengajarkan beberapa sikap, yaitu yang pertama, tetap berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan rindu kita datang kepadanya dengan hati yang tulus, bukan dengan terpaksa karena keadaan, tetapi dengan kerinduan hati yang tulus untuk mencari hadirat Tuhan. Dan saat ada kesulitan, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Yang kedua, tetap setia menjalani hidup walau sulit, tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka di situ ada kekuatan baru yang berasal dari Tuhan untuk memberikan kita harapan baru, dan kita diberikan kemenangan oleh Tuhan keluar dari masalah
Yang ketiga, tetap percaya pada waktunya Tuhan. Jadi, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik dan yang terindah. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap pergumulan kita. Namun Tuhan mengizinkan hal itu ketika doa kita belum terjawab. Tuhan mengizinkan hal itu agar kita kuat dan sabar di dalam kita mengiring Tuhan. Demikian juga dengan kesulitan kita, itu bukan akhir dari cerita. Tuhan sedang membawa kita untuk menuju terang-Nya. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, akhir dari firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bahwa Tuhan mengetahui keadaan kita. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, dan Tuhan akan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap percaya kepada Tuhan. Karena bersama Tuhan selalu ada harapan baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran, penguatan dan penghiburan yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar tidak hanya kami menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, setiap hari. Mampukan kami hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup takut akan Tuhan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, dimanapun kami berada, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Tuhan, tolong kami. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, memberi kesehatan bagi yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan memberi penghiburan bagi yang berduka, serta jalan keluar bagi setiap keluarga yang bergumul dalam setiap pergumulan mereka. Berkati pula seluruh petugas dan pelayanan siaran RRI agar terus menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Inilah doa permohonan kami Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah damai dan kasih Tuhan tetap tinggal dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, demikian siaran mimbar hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik, begitu pula sebaliknya. Perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama,

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saya Jenda berada. Kita ketemu lagi di Atambua malam ini pendengar. Saatnya kami akan update informasi tentang budaya dan juga tradisi, serta menghadirkan untuk Anda lagu-lagu tradisional. Tadi ada lagu daerah Belu dengan judul Aduh Sedih, Aduh Kasihan. Ya, itu menggambarkan kisah hidup seseorang ya. Selebihnya seperti itu. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selanjutnya kita punya informasi tentang modernisasi tidak selamanya mengancam keberadaan kebudayaan tradisional. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, generasi muda mulai mengambil peran positif sebagai pengubah perspektif kebudayaan lewat rasionalisasi tradisi mahar perkawinan atau bilis, guna menyesuaikan dengan realitas ekonomi saat ini tanpa merusak nilai esensialnya. Hal ini disampaikan oleh penulis dan pemerhati budaya Enong Yonson dalam dialog bersama Pro 4 RRI Kupang. Menurut Yonson, penyesuaian ini sangat krusial mengingat tingginya beban finansial bilis di era sekarang, di mana harga komoditas adat seperti gading gajah, kerbau, dan sapi melonjak drastis hingga ratusan juta rupiah. Tekanan adat yang terlalu berat bahkan kerap memicu dampak psikologis negatif yang fatal bagi pasangan muda di beberapa daerah. Nong Yonson juga menghimbau agar masyarakat dan generasi muda tidak takut berinovasi dalam mengadaptasikan tradisi di tengah perkembangan zaman. Namun, ia mengingatkan agar inovasi tersebut hanya menyentuh aspek eksternal yang bersifat administratif atau teknis, sementara substansi dan nilai-nilai luhur budaya tetap dijaga erat sebagai penunjuk arah moral kehidupan. Iya, pendengar RRI Atambua, itu dia informasi tentang generasi muda NTT mulai rasionalisasi tradisi bilis perkawinan. Informasi ini pendengar kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id.

0: buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

0: juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun siri, sepotong pinang dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang.
3: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Atin Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
2: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik siri, pinang, dan kapur, tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
3: Konkretnya siri pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian siri itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan pasti menyebabkan yang tadi, kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
2: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
3: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Atuen Meto, orang Timor, dan orang Biru, dan semua suku yang ada di Timor, itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
2: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpencar di gunung, lembah, maupun gua.
3: orang Timor sudah mulai menggunakan sirih pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi, perekat tadi itu, untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirih pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirih pinang sebagai simbol perekat.
2: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirih pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
3: Buah manus, sirih pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembelih, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirih pinang kepada leluhur.
2: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
3: Kalau untuk perubahan, saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa sirih pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
2: Namun, di era globalisasi, budaya menyirih juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
3: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyirih itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirih pinang itu menurun sampai sekarang tidak.
2: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
3: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirih pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah atau di fasilitas publik lainnya. Berharap tidak dibatasi, biarkan saja orang mengunyah sirih pinang. Karena itu ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya, tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirih pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan, dalam hal ini penggunaan sirih pinang.
2: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
3: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan sirih pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi sirih pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirih pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.
2: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirih pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
3: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirih pinang. Dan itu kita sangat mendukung, karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirih pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan sirih pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi, mengunyah sirih pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam sirih dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli sirih pinang bisa ditekan.
2: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
3: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah. Sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah sirip pinang, selalu bilang, jangan terlalu banyak makan sirip pinang, nanti tidak pintar di sekolah. Nah ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak entah pemerintah, entah pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirip pinang.
2: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
3: M dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan, terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
2: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, sirip pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Di sini tembung-tembung kenangan atau lagu-lagu nostalgia Anda bisa request ya, tapi untuk itu kurang lebih ya 1 jam. Jadi yang mau bergabung buruan ya, tapi sesaat lagi ya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tentunya ada saya Rafaik menemani Anda semuanya di Atambua malam ini.

dalam piala dengan satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang seru setiap hari di RRI. Soal pertandingan, gol atau komen RRI bagi PO official bolnya Piala Dunia. Ini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, faktor sembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi dibalik kemerlapnya sepak bola dunia. Satu, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Selamat malam, kita kembali berjumpa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, malam semakin larut dan tiba saatnya kita akan saling menyapa di ruang rindu. Di sini lagu sudah kami siapkan untuk Anda ya, yang pastinya lagu-lagu nostalgia, yang mau bernostalgia, yang mau ingat kisah-kisah dulu, boleh ya. Mari bergabung di ruang rindu Pro 1 RRI Atambua, ada saya Arda Faik di sini. Dan ada 10 lagu pilihan ya, jadi 1-10. Tinggal Anda tentukan pilihan saja ya. Yang mau gabung via telepon sabar ya, kita belum sampaikan lagu, kamu sudah datang-datang sini, sabar toh. Nanti bertanya lagu apa-apa ya kak, jangan, jadi sabar. Kita harus ikut alurnya, sampaikan dulu lagunya, nanti baru kamu gabung. Kalau ada belum suruh gabung, jangan dulu ya. Oke, ada Pambars Angin Malam, Maya Romantir, Selamat Berjuang Papa, Baby Yul, Jangan Ditanya, pasti akan hadir lagunya. Aksis, Rindu Serindu-rindunya. Ada yang LDR, mungkin boleh ya lagu ini diputarkan atau di request. Ada Nanti Si Tumpul, Merah Menahan Benci. Waduh, kelaman LDR akhirnya. Tahan Rindu. Paramita Rusaini, Nostalgia SMA, Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu. Farid Harja, Kugadaikan Cintaku. Jadikan judul lagu saja ya, jangan benaran, bahaya. Ada Deddy Dores dengan lagu Permata Cinta. Dan terakhir, Harvey Malaiholo, Oh Angin. Wow, malam-malam kalau dengar Oh Angin, oh, makin galau, apalagi yang LDR dong, susah sudah datang orang bilang. Nah, baik, so kita langsung saja ya, sapa penelpon pertama. Oh iya, yang mau gabung via telepon, SMS dan juga WhatsApp di nomor kami 0812460102 atau bisa juga di Facebook terverifikasi kami RRI Atambua. Dan juga yang lagi pantau siaran kami melalui RRI Digital, boleh langsung memberikan komentar di sana, nanti ada juga ya. Anda bisa komen di situ. Dan untuk Anda yang lagi stay melalui rri.co.id streaming kami, selamat malam untuk abang, mas, mbak, teteh, semuanya ya, yang lagi pantau, terima kasih banyak, ditunggu. Ya, kira-kira siapa ya yang jadi penelpon pertama? Tapi ingat ya, jangan pakai nomor tak dikenal, pakailah nomor yang dikenal. Anda sudah bilang ya, kalau Anda rahasiakan nomor Anda atau tak dikenal, maaf ya, ada takut, jangan sampai itu ada hal yang berbahaya. Oke, kita terima yang jelas-jelas saja ya, yang ada nama. Oke, halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Arda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, ori lewat lagu.
1: Sudah datang lagi dengan Kakak Vero ya?
2: Iya Kakak.
1: Apa kabar orang Putun?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Amin ya. Di Putun ya. TTS sendiri hari ini hujan, cuacanya atau gimana, cerah?
2: Ya, sudah 2 hari cerah-ceria Kak.
1: Cerah-ceria seperti hati orang yang lagi telpon nih.
2: Seperti hatinya Kakak Arda.
1: Waduh, jangan. Kita semua harus cerah-ceria ya. Oke, Kak Vera mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Nostalgia SMA.
1: Oi, orang tahu dong sudah tamat SMA. Ini kudu mau nostalgia kuti. Oke. Salam untuk siapa nih, Kak Vero?
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakarta yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga berkah. berhati-hati dan kurang hati-hati di jalan. Buat semua sahabat, ada Ibu Sinti di Ayo Tupas, Mama Ines di luar negeri Sinti, ada Kakak Satu Sinu, Mama Andro, Mama Jisem di Enlasi, Bapak Sidur di Soe, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Danu, Bapak Tirosa, ada Bung Tio

0: Ada Pak Manakrun, Mbak Wija, Bapak Dendi Air Sinar.
1: Baik, Pak. Ini dia absen nih. Ini waktu sesingkat baru dia gas absen begini nih, mati banyak yang antri di belakang.
0: Bapak, ada Fernandez dan Kakak Yeri untuk semua-semua saja dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu.
1: Iya.
0: Buat Kakak Arda, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
1: Malam juga. Selamat menantikan lagunya dari Paramita Rusaidi, Nostalgia SMA. Oke, dong yang setamat SMA dong mau nostalgia kembali. Tidak apa-apa, yang penting kita bahagia, eh. Oke, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu, lewat memori lagu. Selamat malam, Kak Arda.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Yuven di Satu Venus.
1: Wih, ini Yuven di Satu Venus sepakai nomor tak dikenal nih. Selamat,
2: ini
1: kita seblok ambil.
2: Hai. Ini nomor yang satu ada hilang kakak, makanya beli ganti ini.
1: Iya, tapi jangan kasih samarkan nomornya begitu, maksudnya tidak dimunculkan ke publik. Nanti kita tidak bisa terima kalau macam begitu. Iya.
2: Ini nomor yang saya pakai kakak dengan yang terakhir 217.
1: Iya sih, soalnya kan
2: sementara aktifkan ini.
1: Soalnya kan kita kan butuh nomor ya untuk di ini. Jadi jangan nomor tidak ada.
2: iya.
1: Nomor. Oke, baik. Apa kabar Bung Yuven?
2: Puji Tuhan, kabar baik sekakak.
1: Oke, amin ya. Baiklah, ya. Bung Yuven mau request lagu atau mau salam-salam nih?
2: Ini lagu nomor satu.
1: Pampers, angin malam. Wih, pas dan cuaca,
2: iya.
1: Betul ini. Orang bilang pas telak.
2: Itu sudah kata.
1: Bung Yuven, ini baru tambah lagi kata-kata manis. Wih, baik, bahaya.
2: Iya, itu sudah.
1: Baik, mau salam untuk siapa? Oh.
2: Iya, ini sebelum salam ada satu pantun kakak.
1: Saya baru bilang sudah tambah betul nih. Oke, baik. So, silakan.
2: Di mana ada gula, di situ ada semut.
1: Iya.
2: Di mana ada RRI atom buah, di situ banyak sahabat.
1: Oke, mantap.
2: Iya.
1: Terima kasih.
2: Iya.
1: Terus
2: salam pertama buat kakak Arda yang bertugas, tetap semangat, selalu pulangnya hati-hati di jalan,
1: ya,
2: dan
1: lebih
2: bahagia. Titip salam buat keluarga
1: bahagia
2: di rumah.
1: Itu pasti.
2: Buat sahabat yang sudah lewat, dan kita perut temunuk putun bersama namanya, selamat malam. Kakak Vinti, ayah tugas juga selamat malam Kakak Vinti. Nama ini Miki, Bunda Desi Keva, Maria Setara, Putri Kusuma, Kakak Bella di Mangga Dua, Om Papi, terus ini Mas Edi, putra tengnya di Saksa, terus ini Mas Yeri, ini Mama Jisunui Lasi, Mama Andro Ayapani, singkat warung buat semua-semua segera-gera. Dengan ucapan, rasakan sunyi mencekam hatiku ini, ada rindu untukmu. Begitu hatiku rindu, aku cinta padamu.
1: Wih, jelas. Ini yang dengar juta tusuk sampai di hati, tembus ulu hati, orang bilang.
2: Itu sudah tusuk sampai di ulu hati kakak.
1: Oke, baik su. Oke. Bung Yuven,
2: buat kakak terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Salam. Lagu nomor satu dari Pampers ya, Bung Yuven. Baiklah. Wow. Yang mau gabung, kita tunggu ya, tapi ingat salamnya jangan diborong semua. Ingat waktu kita terbatas ya. Lanjut lagi kita sapa. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mama Eru lewat lagu. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Arda?
1: Kabarnya sehat, baik, selalu sehat Mas Edi di Betun.
3: Sehat juga ya. Okay. Alhamdulillah.
1: Mas Edi mau request lagu atau salam-salam nih?
3: Katanya Maya Romantir.
1: Iya dong, ada Maya Romantir. Belum ada yang request, jadi mau itu?
3: Itu aja lah, coba-coba ya lagunya ya.
1: Jangan dicoba, semua lagu pasti mantap kok.
3: Mantap, masih pilihan Garda kan Maya Romantir dong.
1: Wow, baiklah. Kalau begitu selidakan salam okay. Ya Mas Edi.
3: Spesial buat Garda ya, pulang hati-hati salam buat keluarga di rumah ya. Spesial mewakili Pro 1 RRI, mewakili Garda. Dan juga buat Bauten di hari kenari. Guru yaitu Pak Ibu Fendi yang berhaji pertama ini ya, putri tunggal ya. Terima kasih kejujuran singgalannya ya. Maria Batara, Bunda Ima di Mumeri juga apa kabar, ada kabarnya nih. Maria Batara, Pak Pejelosan, Pak Bi, Kak Nara juga. Syairi dan yang lain Bunda Ima di mana toko nggak ada kabar juga.
1: Ini Sapurata. Iya, Sapurata.
3: 1, 2, 3 sayang semua.
1: Oke deh.
3: Jazz musik yang paling kaya dan jazz musik
1: ya. Oke, ditunggu ya Mas Edi. Terima kasih. Wow. Lagunya asik-asik semua, tinggal request saja dan dengar saja. Ditunggu nanti juga ya, betul ya, nanti di pukul 23 itu ada jazz musik yang pastinya lagu-lagu akan kita hadirkan untuk Anda semua sebelum nanti kita undur diri di pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau pukul 00. Kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana Kak ini?
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu. Oke.
4: Selamat malam Kak Arda.
1: Malam juga Nona Bella di Mangga 2. Sehat ya.
4: Puji Tuhan sehat, baik selalu Kak Arda.
1: Amin ya. Karena cuaca juga mendukung, jadi semuanya kayaknya ceria malam ini.
4: Iya, harus dong Kak Arda, bahagia selalu.
1: Itu betul ya. Baiklah, Kak Bella mau request lagu atau mau salam-salam saja nih?
4: Kak Arda, lagunya Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
4: Iya.
1: Oke, salamnya dibungkus okay. Ya.
4: Salam-salamnya buat Kak Arda bersama All Crew Pro 1 atau Mbo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya.
1: Oke.
4: Buat teman-teman, ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Ibu Fenty, ada Mama Ina di Miki-Miki, ada Om Sudel, ada Mama Yusen, ada Bunda Desi, ada Kakak Tio, ada Om Tirosa, ada Kakak Maria, ada Mas Edi, ada Marina, ada Pak Guru Oke, ada Paman Dokti, ada Aisyah, ada Kakak Nara, Paman Dokti, Abang Damo, Putra Lomasi, ada Kakak Andre, ada Abangnya Putra Tengah, Putra Manado, Ibu Wijati, Wonosobo, ya. Ada Mas Galuh, ada Kakak Sari, ada Kakak Martil, ada Abang Hadi, ada Luna. Okay. Pokoknya buat semua. Yang lagi pantau, yang lagi pantau di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita semua. Buat Kakak Arda, terima kasih, pulang hati-hati kata sayang.
1: Oke, terima kasih Nana Bella. Baik, pendengar Ria Tambua, karena sudah ada beberapa yang request lagu ya, jadi kita dengarkan lagu dulu ya. Kita bernostalgia bersama di malam ini. Jangan tidur dulu ya. Mudah-mudahan lagu-lagu ini bisa membuat Anda mengingat kembali kenangan masa lalu atau kenangan manis masa dulu dan masih dia yang sekarang sama-sama. Oke, ada juga ya mungkin punya lagu-lagu kesukaan. Mudah-mudahan di antara lagu yang kami putarkan ini merupakan lagu kesukaan Anda.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar RRI Tambuah, untuk Anda tadi ada beberapa lagu, dan bagi Anda yang mau request, kita masih punya waktu ya. Mulai sekarang silakan gabung di line telepon 08124601202. Jadi lagu yang masih ada dari Dewi Yul, Jangan Ditanya. Eksis Rindu Serindu-Rindunya, Neti Sitompul, Merah Menahan Benci, Farid Harja, Bercinta di Udara, Dedi Dores, Permata Cinta, Harvey Maliolo, Oh Angin. Nah, lagu-lagu ini pendengar yang bisa Anda request di Ruang Rindu. Silakan yang mau telepon 08124601202. Malam semakin larut, mudah-mudahan tidak membuat Anda mulai tertidur lelap dengan mimpi yang indah. Jadi sebelum istirahat, mari dengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Ya pendengar, kita menantikan lagi ya. Kalau memang tidak ada, kita akan segera akhiri Ruang Rindu malam hari ini, karena memang waktu kita juga terbatas ya. Jadi jangan menunggu lama-lama. Kita akan sapa lagi penelpon yang berikutnya, ada siapa dan di mana ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Arda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Dengan siapa?
3: Dengan Tiara.
2: Dengan Tiara atau Maria?
3: Tiara.
2: Oh, Tiara. Tiara di mana alamatnya?
3: Di Kota Sari.
2: Kota Sari ya.
3: Mendengar lama Kak Arda.
2: Oke, baik. Apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik, sehat selalu.
2: Amin. Mau request lagu apa nih Kak?
3: Merah Menahan Benci.
2: Oke, Merah Menahan Benci dari Neti Sitompul.
3: Ya.
2: Nah, salamnya untuk siapa nih?
3: Pokoknya buat Bunda Siska di Salala, Bung Fidel di Soe, Mama Ina di Niki-Niki, Yusan Kais di Satu Seno, terus ada Pujangga Wayata, Kadesi Langma, terus buat Karin Jeheka, Kaisa Taus, Bung Bram Desan, terus pokoknya semua penggemar, Seretemono, pokoknya semua penggemar RRI Prostasi yang lagi pantau, selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
2: Oke.
3: Buat Kak Arda, selamat malam, terima kasih banyak, dan pulang cuci dulu.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam juga.
3: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tiara, lagunya ditunggu ya. Dari Neti Sitompul, Merah Menahan Benci. Ya. Baiklah, ini lagu yang di request ditunggu. Kemudian kita akan akhiri ya Ruang Rindu malam hari ini. Itu artinya kita akan jumpa lagi di besok di Ruang Rindu, Nomor Bagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Neti Sitompul hadir menemani Anda semuanya, disusul dari Dedi Dores, Permata Cinta.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah Pen aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, iya ki Bray.
2: Sama, ki aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Jazz Music Pro 1.
3: rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun.

orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 25 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arda Fahik dan seluruh tim Atambua malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

dipancar luaskan mulai frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik.
0: Alor pagi ini.
1: Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya, namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

di pagi hari ini ada Citra Scholastika dengan

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti

0: kesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
1: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
0: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Eh, kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
1: Aku malah 50 aja.
0: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat, tapi tetap remedial.
1: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

Selamat pagi, Salve. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali menemani ruang dengar Anda dengan program Mutiara Pagi, Mimbar Agama Katolik. Hari ini kita mendengarkan sabda Yesus yang meneguhkan sekaligus menantang dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Yesus berpesan tentang kedatangan Roh Penghibur dan tantangan iman yang akan dihadapi para muridnya. Saya mengajak kita sejenak teduhkan hati, menjauh dari segala kesibukan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa, menaikkan segala ucapan syukur, hormat, pujian, persembahan, dan pelayanan kita hari ini untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas istirahat malam yang menyegarkan dan atas fajar baru yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, berkarya, dan menjadi berkat bagi sesama. Sebelum melangkah memulai aktivitas hari ini, kami menyerahkan seluruh rencana, pekerjaan, tugas, dan karya kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah pikiran kami agar selalu positif dan bijaksana. Jagalah perkataan kami agar membawa kedamaian dan semangat. Urapilah perbuatan kami agar jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Berikanlah kami kesehatan tubuh, kejernihan pikiran, dan kesabaran hati untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin datang hari ini. Lindungilah juga keluarga, rekan kerja, dan semua orang yang kami jumpai hari ini dari segala mara bahaya. Tuhan, jadikanlah hari ini sebagai persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu melalui seluruh karya dan pelayanan kami, sebab Engkau yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka
akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Bersaksi Bersama Roh Kebenaran. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam perikop ini, Yesus menyampaikan sebuah realitas yang sangat jujur kepada muridnya. Ia tidak menjanjikan jalan yang bertabur bunga mawar bagi mereka yang mengikutinya. Sebaliknya, Yesus dengan tegas memperingatkan bahwa para murid akan menghadapi penolakan, dikucilkan, bahkan mengalami penderitaan karena namanya. Mendengar hal ini, hati para murid tentu merasa gentar. Menghadapi dunia yang penuh pertentangan bukanlah perkara mudah. Namun, Yesus tidak pernah membiarkan sahabat-sahabatnya berjalan sendirian dalam ketakutan. Di tengah peringatan yang keras itu, Yesus memberikan sebuah janji yang meneguhkan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, dari nubuat dan janji Yesus ini, ada dua refleksi mendalam yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, peran Roh Kudus sebagai sahabat seperjalanan. Kata penghibur dalam teks ini berarti seseorang yang dipanggil untuk berdiri di samping kita, membela dan menguatkan kita. Menjadi orang Katolik di zaman modern ini memiliki tantangannya sendiri. Kita mungkin tidak lagi mengalami pengucilan fisik secara ekstrim, namun kita seringkali dikucilkan secara sosial ketika kita menolak untuk ikut dalam arus ketidakjujuran, korupsi, atau gosip di lingkungan kerja dan pergaulan. Saat kita merasa lelah dan sendirian mempertahankan prinsip iman, ingatlah bahwa Roh Kudus ada di samping kita. Dia memberikan daya tahan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kedua, panggilan menjadi saksi yang nyata. Yesus berkata, "Tetapi kamu juga harus bersaksi." Bersaksi tentang Kristus tidak selalu berarti kita harus berdiri di mimbar atau berkhotbah dengan kata-kata yang teologis. Kesaksian yang paling kuat di telinga masyarakat saat ini adalah kesaksian hidup. Ketika Anda menjadi seorang pejabat yang jujur, Anda sedang bersaksi. Ketika Anda menjadi orang tua yang penuh kasih dan sabar mendidik anak, Anda sedang bersaksi.
Bahkan ketika Anda membalas kebencian dengan doa dan pengampunan, disanalah roh kebenaran sedang bekerja melalui diri Anda. Dunia saat ini lebih butuh saksi-saksi hidup yang melakukan kebenaran daripada sekedar berkata-kata manis tanpa perbuatan. Pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, Yesus menutup sabdanya dengan berkata bahwa semua

dan Roh Kudus memimpin setiap langkah, keputusan, dan perkataan kita, agar hidup kita memancarkan kebenaran dan kasih Kristus bagi sesama di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas karunia Roh Kudus, Sang Penghibur, dan Roh Kebenaran dalam hidup kami. Berikanlah kami keberanian untuk tetap setia berjalan di jalan-Mu, meskipun kami harus menghadapi tantangan dan penolakan. Jadikanlah hidup kami saksi kasih-Mu yang hidup di tengah keluarga dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan rohani Katolik untuk hari ini. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai seluruh aktivitas kita sekalian. Saya, Yohanes Soni Putra, pamit undur diri. Sampai jumpa, dan Tuhan memberkati kita.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan

0: masih baik lah. Antusiasnya masih bagus. Tadi kambing sekitar jam 9. Mungkin sapi nanti sebentar lagi jam 10 sudah masuk.
1: Sudah masuk.
0: Ya. Sampai besok saja. Kalau sapi.
2: Dan ini juga akan menjadi agenda rutin setiap tahun pada saat bulan Maria, kita akan penutupan konser lagu-lagu rohani.
3: Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Hamin 2 perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Belu, pengumpulan hewan kurban mulai nampak di Masjid Hidayatullah Atambua dan Masjid Al-Mujahidin Kota Atambua. Laporan Ferdi Asih.
4: Hamin 2 perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026, umat Islam Kabupaten Belu mulai mengumpulkan hewan kurban ke lokasi masjid. Seperti halnya di lokasi Masjid Hidayatullah Atambua, tercatat 22 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Oleh panitia kurban, baru mencatat hewan kurban yang masuk berkat sumbangan umat Islam di Belu, dan ternak kurban belum dihantar ke tempat pengumpulan di lokasi masjid. Sekretaris panitia kurban Masjid Hidayatullah Atambua, Nuruddin Jainal, mengatakan jumlah ternak kurban baru mulai dikumpulkan di lokasi masjid minimal hamin 2 perayaan Idul Kurban. Ia mengatakan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini belum berpengaruh terhadap niatan umat Islam di perbatasan Belu untuk memberikan sumbangan kurban. Ia menargetkan pengumpulan hewan kurban di Masjid Hidayatullah Atambua tahun 2006 sapi sebanyak 30 ekor dan bisa juga lebih, sementara untuk ternak kambing sebanyak 10 ekor. Jumlah tersebut dimungkinkan tidak bertambah. Sulitnya mencari ternak kambing ke desa-desa menjadi bagian faktor penyebab pengumpulan ternak kambing pada perayaan tahun ini sedikit berkurang.
0: Ya, alhamdulillah masih baiklah. Antusiasnya masih bagus. Tadi kambing sekitar jam 9. Mungkin sapi nanti sebentar lagi jam 10 sudah masuk.
1: Sudah masuk.
0: Ya. Sampai besok saja. Kalau sapi diperkirakan sekitar 30.
1: Bisa sampai?
0: Sampai. Insyaallah sampai 30.
1: Kalau kambing?
0: Kambing mungkin sekitar 10. 10-an saja mungkin. Kambing agak kurang ini tahun.
1: Karena?
0: Kurang tahu, kambing ini mungkin carinya susah kan menggali.
4: Sementara pantauan RRI Senin pagi ke lokasi Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua baru sebanyak 3 ekor kambing terkumpul, sapi sebanyak 2 ekor. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Mujahidin Atambua Usman Selamat memperkirakan perayaan tahun ini jumlah sapi terkumpul sekitar 15 ekor, ternak kambing belum bisa dipastikan jumlah terkumpul.
5: Sehamin dua sekitar bisa sapi itu bisa 12 atau 13 ekor itu. Kalau kambing kita belum tahu, sementara ini 3. Nanti minha 2 tuh atau minha 1 tuh nanti ada yang masuk lagi. Sapi dan kambing tidak diprediksi, tapi paling tinggi 15 sapi.
6: Kambing
5: tidak tahu, ini baru 3. Yang paling bisa kelihatan itu minha 1.
4: Ternak kurban sumbangan umat Islam pada perayaan Idul Adha setiap tahun biasanya semuanya baru terkumpul di lokasi masjid, yakni hamin 1 perayaan. Ternak kurban yang ada kemudian disembelih usai pelaksanaan sholat di lapangan. Daging kurban dibagikan kepada kaum duafa, fakir miskin ataupun kerabat tetangga, termasuk umat non muslim juga kebagian.
3: Berita selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Belu akan menggelar konser lagu rohani pada puncak penutupan bulan Maria di lokasi patung Bunda Maria, Bunda Segala Bangsa, Teluk Gurita, Desa Dua Laus. Ega Rojo melaporkan.
7: Bupati Kabupaten Belu, Willy Berduslai, mengajak semua masyarakat Belu untuk mengikuti penutupan bulan Maria yang akan dipusatkan di patung Bunda Maria, Bunda Segala Bangsa, yang ada di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Pernyataan Bupati Belu tersebut disampaikan saat dirinya memberikan sambutan pada peringatan Hari Lansia Nasional yang digelar di pelataran Plaza Perizinan Atambua, Kabupaten Belu. Lebih lanjut kaitan dengan penutupan bulan Maria tersebut, Willy Berduslai menegaskan bahwa pada puncak penutupan bulan Maria juga akan diadakan konser lagu-lagu rohani.
2: Tanggal 30 Mei bagi umat Katolik, penutupan Bunda Maria, kita ada konser lagu-lagu rohani di PBM Patung Bunda Maria Teluk Gurita mulai sore hari. Dan saya mengharapkan partisipasi dari kita semua, UMKM boleh hadir tapi dengan slot yang terbatas. Jadi slot cukup 10 atau 15 untuk bisa tampil di sana, nanti akan diatur. Dan ini juga akan menjadi agenda rutin setiap tahun pada saat bulan Maria, kita akan penutupan konser lagu-lagu rohani. Tahun ini Kabupaten Belu sendiri dengan Kabupaten TTU, tahun depan kita juga mengundang teman-teman dari kabupaten lain, termasuk mungkin dari yang paling dekat dengan kita, Bobonaro, kita juga bisa undang untuk mempererat tali persaudaraan di tapal batas. Demikian, sukses untuk Hari Lansia Nasional yang diperingati di Kabupaten Belu. Terima kasih.
7: Selain masyarakat, Willy Berduslai dalam kesempatan tersebut juga mengajak UMKM untuk ikut terlibat pada puncak penutupan Bulan Maria tahun ini yang diselenggarakan di Teluk Gurita.
3: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu pada hari ini berawan, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 59 hingga 91%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 96%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini cerah, suhu 17 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 68 hingga 99%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Utara hari ini cerah berawan, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 67 hingga 96%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini kabut asap, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 94%. Yang terakhir, perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 59 hingga 87%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketidakstabilan ekonomi sangat mempengaruhi kesanggupan hewan kurban di Kabupaten Belu.
8: Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Mujahidin Atambuah, Usman Selamat, mengungkapkan ketidakpastian ekonomi secara global berdampak pada kondisi ekonomi nasional hingga ke tingkat daerah. Kenaikan harga kebutuhan pokok serta tekanan inflasi membuat masyarakat harus lebih selektif dalam mengatur pengeluaran. Menurutnya, dengan ini berdampak pada tren penurunan jumlah hewan kurban yang mulai terlihat berkurangnya dari pendaftar maupun donatur yang berpartisipasi tahun ini. Meskipun demikian, hal ini tidak terlalu signifikan, namun kondisi tersebut menjadi perhatian. Menurutnya juga, ibadah kurban memang memerlukan persiapan finansial yang cukup dalam situasi ekonomi yang menantang. Banyak masyarakat yang memilih untuk memprioritaskan kebutuhan lainnya.
9: Kita lihat ini tahun, karena ekonomi yang sekarang ini seperti kurang bagus, jadi kalau biasanya tanggal-tanggal begini sudah masuk, ada yang satu, ada yang dua. Ini sekarang ini tunggu mungkin hari hanya atau dua itu baru masuk ini sapi dorong.
8: Meski demikian, pihak panitia tetap mengapresiasi semangat nilai sosial masyarakat yang masih berkomitmen untuk berkurban. Semangat berbagi dan kepedulian sosial dinilai masih tinggi di tengah keterbatasan yang ada. Di sisi lain, panitia juga terus menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk tetap melaksanakan ibadah kurban, mengingat manfaatnya yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan kondisi yang ada, ia tetap mengharapkan perayaan Idul Adha tahun ini tetap berjalan khidmat dan penuh makna. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian sosial di tengah situasi ekonomi yang menantang. Dari Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Berita selanjutnya, para pengusaha tahu tempe di Kota Atambua, Kabupaten Belu mengurangi produksi akibat harga kedelai yang terus meningkat.
10: Pengusaha tahu tempe di Atambua Kabupaten Belu mengeluhkan harga kedelai yang terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak langsung pada harga bahan baku kedelai impor. Akibat kenaikan harga kedelai, sejumlah pelaku usaha mulai mengurangi jumlah produksi tahu dan tempe untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka di tengah tingginya bahan produksi. Salah seorang pengusaha tahu tempe di Atambua, Aris Widrianto, mengaku terpaksa mengurangi kapasitas produksi sebagai langkah mensiasati mahalnya harga kedelai. Menurut Aris, harga kedelai sebelumnya berada di kisaran Rp375.000 per karung, namun dalam beberapa waktu terakhir melonjak menjadi Rp520.000 per karung dan saat ini kembali naik mencapai Rp560.000 per karung. Kenaikan harga bahan baku tersebut membuat para pengusaha harus lebih menghemat penggunaan kedelai agar usaha tetap berjalan dan mampu bertahan dalam jangka panjang menunggu kondisi nilai tukar rupiah kembali stabil. Aris menjelaskan sebelum harga kedelai melonjak, dirinya mampu memproduksi tahu dan tempe menggunakan 10 hingga 12 karung kedelai setiap hari, namun saat ini jumlah produksi terpaksa dikurangi menjadi 7 karung per hari.
11: Kalau harga kedelai terakhir yang kami terima itu 565, sebelumnya 560, itu kedepannya kan belum ada pasokan lagi. Ya kalau dari faktor distribusinya karena keterlambatan pengiriman saja, karena pengaruh perang kemarin akhirnya jalur pengiriman agak terhambat. Pengaruh juga, ditambah lagi dengan melemahnya rupiah akhir-akhir ini ya, dengan otomatis akan mendongkrak kenaikan harga kedelai. Kalau kami antisipasi untuk saat ini kami masih melihat penyediaan pasar saja. Nah, karena kami selama ini untuk mengatasinya yang mengurangi volume saja. Yang penting saya pemerintah bisa menstabilkan harga saja. Untuk caranya kan mereka lebih tahu karena biasa kan orang-orang pintar ekonomi kan banyak. Kalau kami masyarakat sendiri yang penting bisa menstabilkan harga.
10: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi yang cukup tinggi, para pengusaha tahu dan tempe di Atambua mengaku belum menaikkan harga jual kepada konsumen. Aris pun memilih tetap bertahan demi memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga daya beli konsumen di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Sebagai pengusaha, Aris berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga kedelai serta menjaga nilai tukar rupiah agar usaha kecil menengah, khususnya pengrajin tahu dan tempe, dapat terus bertahan di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Tentara Nasional Indonesia Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad Donor Kendara Operasi 2 Pasien Lansia di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur akhirnya bisa dilakukan.
12: Sebanyak 5 anggota TNI Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad mendonorkan darah untuk membantu 2 pasien lansia di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Donor darah dilakukan setelah keluarga pasien kesulitan mencari pendonor selama 3 hari menjelang operasi. Kedua pasien tersebut yakni Gaspar Ulu, warga Desa Sanliau, Kecamatan Malaka Timur, yang akan menjalani operasi hernia, serta Lucia Luruk yang akan menjalani operasi luka infeksi akibat diabetes. Keduanya membutuhkan tambahan transfusi darah karena kondisi kesehatan dan rendahnya kadar hemoglobin. Keluarga pasien kemudian meminta bantuan kepada Kompi 3 Satgas Pamtas di Mutamasin, Kecamatan Kobalima Timur. Permintaan itu langsung direspon cepat oleh Komandan Kompi 3 Kapten Armet Rosi Pujiantoro dengan mengirimkan 5 personil TNI sesuai kebutuhan golongan darah pasien. 3 kantung darah golongan AB berhasil dipenuhi untuk pasien Gaspar Ulu, sementara 2 kantung darah golongan A diberikan kepada Lucia Luruk. Donor darah dilakukan di ruang laboratorium RSUPP Betun sehingga kebutuhan transfusi kedua pasien dapat terpenuhi dan operasi dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Anak kandung Gaspar Ulu Finnekin menyampaikan terima kasih atas bantuan cepat personil TNI. Menurutnya bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarga karena operasi ayahnya sempat tertunda akibat kekurangan darah.
13: Hari yang kami butuhkan 3 bag, jadi kebetulan yang ada yang penornya ada 3 orang. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sempula, Pak Alvin Prasetyo, dan Pak Munera. Terima kasih sekali lagi. Semoga amal baik dan kebaikan Bapak diberkati selalu oleh Tuhan dan sukses selalu ke depannya.
14: Darah ini digunakan nanti untuk apa, Mama?
13: Darah ini digunakan untuk memberi donor kepada Bapak, karena kebetulan Bapak beliau menderita sakit hernia dan HB-nya itu tidak mencapai target. HB-nya hanya 7, jadi dibutuhkan donor lagi 3 B sehingga bisa mencapai yang ditargetkan untuk bisa dioperasi.
12: Sementara itu, Kapten Armet Rosi Pujiantoro mengatakan aksi donor darah tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya warga di wilayah perbatasan. Ia juga berharap proses operasi kedua pasien berjalan lancar dan dapat segera pulih. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
3: Dalam pengembangan jagung melalui program VAPPS di Desa Aramabah, Kabupaten Alor, dongkrak ekonomi warga, dana produksinya mencapai 150 ton jadi harapan dalam peningkatan kesejahteraan petani.
15: Program Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial VAPPS di Desa Aramabah, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, mulai menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan tanaman jagung yang dikelola kelompok tani hutan Doyang Abang Teddy, hasil panen tahun ini diproyeksikan mencapai sekitar 150 ton. Kepala Desa Ramaba Eva Sukardi Magang Sau menyebutkan, program yang dijalankan melalui skema perhutanan sosial tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari sektor pertanian maupun sejumlah program pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ia menjelaskan kawasan yang dimanfaatkan dalam program VAPPS mencapai sekitar 50 hektar yang tersebar di sejumlah lokasi milik masyarakat. Dari total luasan tersebut, sekitar 20 hektar telah masuk dalam perhitungan produksi panen jagung tahun ini. Eva juga menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan bantuan berupa benih, obat-obatan pertanian, biaya tenaga kerja serta peralatan pendukung dengan nilai sekitar 350 hingga 400 juta rupiah. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan produktivitas petani.
16: Dalam catatan kami akan menghasilkan kurang-kurangnya 150 ton jagung pada musim panen kali. Dengan demikian, maka jika perhatian untuk bagaimana menunjang jagung ini, tanaman jagung ini kisaran 350 jutaan sampai 400 juta, maka setelah jual jagung oleh petani, yang diharapkan ialah hasil yang diharapkan meningkat.
15: Eva berharap hasil panen tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga dapat dikelola sebagai modal usaha untuk musim tanam berikutnya, sehingga kemandirian petani semakin kuat di masa mendatang. Kontributor RRI Swalor, Maslan Baom, melaporkan.
3: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan sedikitnya 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batubara di Provinsi Shaanxi, Tiongkok Utara. Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut dilansir dari BBC News dan Reuters Senin 25 Mei 2026 kemarin. Insiden tersebut terjadi di tambang batubara Liushenyu pada Jumat 22 Mei 2026 malam waktu setempat. Awalnya pejabat setempat menyebutkan korban tewas mencapai 90 orang, namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Insiden ini sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak 2009. Dan saat ledakan terjadi, terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Sehingga lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan. Sementara itu, ratusan petugas penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Thank you. Dan untuk pendengar, sebelum kami menutup semua rangkaian warta berita pagi ini, kami akan hadirkan laporan mendalam edisi minggu ini dengan topik 100 tahun Injil di Warsa Lelang menjadi refleksi perkembangan iman dan kualitas masyarakat Pulau Pantar Kabupaten Alor.
17: Perayaan 100 tahun masuknya Injil di Warsa Lelang Pulau Pantar menjadi momentum refleksi besar bagi masyarakat dan gereja. Peristiwa itu bukan sekedar seremoni keagamaan, tetapi pengingat tentang perjalanan panjang iman, pengorbanan para penginjil, hingga tantangan pembangunan manusia di wilayah kepulauan. Dalam peringatan tersebut hadir sejumlah tokoh pemerintah dan gereja yang menyampaikan pandangan mendalam mengenai arti Injil, pembangunan masyarakat, serta masa depan generasi Alor. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menegaskan perjalanan 100 tahun Injil di Warsa Lelang merupakan warisan iman yang lahir dari perjuangan besar para penginjil terdahulu. Dikatakannya, pemerintah Kabupaten Alor menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih atas jasa para penginjil yang telah membawa masyarakat keluar dari kegelapan menuju terang kemuliaan Kristus. Ia juga mengingatkan bahwa peringatan satu abad Injil tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Ia mengajak masyarakat melakukan refleksi mendalam tentang sejauh mana nilai-nilai Injil telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun kasih, persatuan, dan toleransi. Menurutnya, kehadiran Injil telah membawa perubahan nyata di Pulau Pantar. Gereja menjadi pusat pembinaan iman. Ia menilai perkembangan tersebut menjadi buah rohani yang dapat dilihat secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
18: 100 tahun adalah perjalanan waktu yang sangat panjang. Satu abad yang lalu, para penginjil bertama dan penuh pengorbanan dan mengarungi lautan yang ganas mendarat di pantai ini dan menaburkan benih iman. Mereka adalah pelita pertama yang menerangi jalan iman kita. Atas nama pemerintah Kabupaten Alor, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Jasa para perintis iman telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang kemuliaan Kristus. Perayaan ini hari ini bukan sekedar secara seremonial tahunan atau pesta rakyat biasa. Acara ini adalah momentum iman yang sangat berharga. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan sejauh mana nilai-nilai Injil telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
17: Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma. Ia mengapresiasi berdirinya gereja yang telah berusia satu abad, tetapi mengingatkan pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia. Dikatakannya, masyarakat perlu bertanya, apakah perkembangan kualitas manusia di wilayah tersebut sudah sejajar dengan daerah lain? Ia menegaskan, pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Semangat gotong royong dan pengorbanan masyarakat ketika membangun gereja sejak awal harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
19: Sekarang setelah gereja ini berdiri dengan megah 100 tahun, kita lihat bagaimana perkembangan manusianya, bagaimana perkembangan masyarakatnya. Apakah perkembangan manusianya sudah sama dengan orang-orang di Kalabahi atau di Kupang atau di Jawa? Apakah pembangunan di sini sudah sama seperti di daerah-daerah lain? Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi semangat yang dimiliki oleh warga masyarakat ketika membangun gereja ini sejak awal, ini harus terus kita kobarkan, harus terus kita pupuk agar semangat itu tidak luntur dan tidak hanya sekedar membangun desa, membangun gereja, tapi membangun yang terutama adalah sumber daya manusianya. Hanya dengan sumber daya manusia yang unggul, kita dapat membangun daerah ini dengan lebih baik, membangun kesejahteraan, membangun kemajuan, kecerdasan warga masyarakat seluruh Pantar, di seluruh alor, dan di seluruh Indonesia.
17: Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat Panria Warselelang, Pendeta Bimidi Koilmo, menggambarkan perjalanan Injil di Warselelang sebagai pergumulan panjang yang penuh tantangan. Ia mengaku terharu melihat prosesi masuknya Injil yang digelar dari Kampung Erawasing menuju Warselelang. Dikatakannya, perayaan 100 tahun Injil di Warselelang menjadi gambaran tentang perjalanan iman sekaligus potret tantangan sosial masyarakat kepulauan. Di tengah keterbatasan dan arus perpindahan penduduk, masyarakat tetap menjaga warisan iman sambil berupaya membangun kualitas hidup generasi masa depan.
20: Puji Tuhan, Tuhan baik, menuntun perjalanan Jemaat Panria Warselelang memasuki 100 tahun Injil masuk di Warselelang. Pergumulan tentang keberadaan Injil bukan hal yang mudah, mengagungkan, membanggakan, tapi mengirihkan. Itulah kenyataan itu. 100 tahun ini kami Jemaat Panria Warselelang baru memiliki jumlah kakak 86. Tidak besar, tapi tidak kecil. Kami hanya bisa melakukan kerjasama, sinergitas, dan membangun kolaborasi.
17: Peringatan 100 tahun Injil masuk di Warselelang tidak hanya dikenang sebagai perayaan sejarah iman, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persaudaraan, membangun kualitas sumber daya manusia, menjaga kerukunan, serta mendorong generasi muda alor terus maju tanpa melupakan nilai-nilai kasih dan pengorbanan yang diwariskan para penginjil terdahulu. Demikian laporan mendalam produksi RRI Atambua. Saya Stefani Libu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. H-2 perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Belu dalam pengumpulan hewan kurban mulai nampak di Masjid Hidayatullah Tambua dan Masjid Al-Mujahidin Kota Tambua. Pemda Belu akan menggelar konser lagu rohani pada puncak penutupan bulan Maria di lokasi patung Bunda Maria, Bunda Segala Bangsa, Teluk Gurita, Desa Dua Laus. Chef Enti Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

So good to be back.

mimpi hari ini bisa jadi kenyataan buat Anda. Dan lagi masih teman Anda dialog pagi hari ini. Kali ini meraih festival film Cannes 2006 kembali menghadirkan nama Indonesia, kehadiran sineas dan juga proyek film tanah air di festival prestisius dunia itu menunjukkan bahwa perfilman Indonesia semakin mendapat perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir. Nama Indonesia semakin sering muncul di Cannes dan bahkan hanya lewat pemutaran film tetapi juga forum pendanaan pasar film internasional hingga program kolaborasi lintas negara. Bagi industri perfilman dunia, Cannes bukan sekedar festival atau ajang penghargaan

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla akan menjalani visum dan juga pemeriksaan kesehatan setibanya di tanah air. Langkah tersebut dilakukan setelah para relawan sempat ditahan militer Israel saat membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Saat ini memang seluruh WNI tersebut telah berada di Istanbul, Turki, setelah dibebaskan otoritas Israel pada Kamis 21 Mei 2006 dan pemerintah Indonesia memastikan bahwa proses pemulangan terus dipercepat agar para relawan segera kembali ke Indonesia.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, satu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Yo, yo!
5: Apa terjadi?
4: Remaja!

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: baksonya, Mas?
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Kali ini untuk Anda, Menteri Kebudayaan Fadil Soun menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan penataan jumlah keris Indonesia yang berada di Belanda. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses repatriasi atau pemulangan kembali benda budaya. Dia juga mengaku tidak terlalu hafal jumlahnya, namun keris-keris tersebut telah teridentifikasi dalam beberapa kelompok, diantaranya keris Puputan Bali, Puputan Lombok, keris Hamengkubuwono, keris Parang Padri, keris Naga Siluman, serta keris Teuku Umar. Menurutnya sejumlah koleksi tersebut sudah masuk dalam data awal pemerintah. Ia juga menjelaskan proses repatriasi dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Belanda. Pendekatan riset juga dilakukan untuk membuktikan kepemilikan sah keris sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.